senantiasa menerangi hati setiap orang yang beriman. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam sejahtera ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, kesejahteraan, keselamatan dan keberkatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin agung umat manusia. Sebelum bergerak ke segmen pertama di rancangan majalah Ugama ini, ada baiknya kami titipkan dulu pesanan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Perangi hawa nafsumu, kendalikan amarahmu, dan lawan kebiasaan burukmu. Maka kamu akan menyucikan dirimu, menyempurnakan akalmu, dan sungguh kamu akan menyempurnakan pahala yang diberikan Tuhanmu. Sekarang, ikutilah segmen pertama dalam rancangan ini, iaitu segmen Kalam Suci. Di dalam segmen ini, Auda akan dapat mengikuti rungkaian tentang ayat ke-37 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau sekali-kali tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Allah melarang kaum muslimin berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar. Kerana bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi, tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya, tidaklah dapat melampaui tinggi gunung. Bahkan ditinjau dari segi ilmu jiwa, orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan, bererti dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri, sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan maksud menarik perhatian orang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan menyamai tinggi gunung. Hal ini bertujuan agar kaum muslimin menyedari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri mereka, bersikap rendah hati dan tidak bersikap takabur. Sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, mereka tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan dirinya. Di dalam ayat ini, terdapat juga celaan bagi orang-orang musyrik yang suka bermegah-megah, menyombongkan diri kerana harta kekayaan dan menghambur-hamburkannya, suka bermabuk-mabukan dan berzina. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan fadilat. Kali ini, ruangan fadilat akan mengongsikan fadilat Al-Asma'ul Husna, iaitu Al-Latif. Al-Latif artinya yang maha halus, atau yang maha menghalusi, atau yang maha teliti, atau yang maha lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa sahaja dengan teliti dan mendalam, serta menjadikan segala-galanya berlemah lembut dan teliti walaupun tanpa disedari manusia. Ia juga memberi kebahagiaan sehalus-halusnya kepada manusia. Lafaz zikirnya ialah Ya Latif. Ada beberapa fadilat dan keutamaan yang diperolehi jika kita mengamalkan Asma'ul Husna Al-Latif. Di antaranya ialah, pertama, para peniaga yang mengamalkan zikir Ya Latif sebanyak mungkin, insya Allah ikhtiar ini akan menjadikan barangan jualannya menjadi laris dan perniagaannya maju. Kedua, bagi yang ingin mendapatkan kemurahan rezeki, mendapatkan pekerjaan, kenaikan pangkat atau menghadapi peperiksaan atau temuduga, perbanyakkan membaca zikir Ya Latif dan surah Asy-Syura ayat 19 sambil berniat apa yang dihajati. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya. Ketiga, memperbanyakkan membaca zikir Ya Latif

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta hidayah petunjuk jalan yang lurus.

juga berkesan membentuk peribadi anak-anak dan menangani kerenah mereka untuk mengurangkan masalah kedegilan dan panas baran mereka, dan juga supaya anak mudah menerima pelajaran apa yang diajar oleh gurunya. Keempat, sebagai suami atau isteri atau yang masih bujang, yakni ingin mendekatkan jodoh, perbanyakkan membaca zikir ini sambil berniat di dalam hati melembutkan hati diri sendiri, melembutkan hati pasangan suami atau isteri atau pasangan kekasih, meredakan ketegangan rumah tangga, meredakan sifat marah, mengelak penceraian dan melembutkan hati musuh. Kelima, zikir Ya Latif juga dipercayai dapat membantu orang yang mengalami tekanan mental, termasuk depresi dan stres atau kegelisahan. Jika diamalkan secara rutin, terutama setelah menunaikan sembahyang fardu, hati menjadi lebih tenteram dan sedia menghadapi berbagai hambatan hidup. Keenam, salah satu keutamaan zikir Ya Latif yang banyak diyakini adalah membantu membuka pintu rezeki. Dengan membacanya secara rutin sebanyak 133 kali setiap hari, insya Allah akan beroleh keberkatan dan kemudahan dalam mencari nafkah. Namun, zikir ini tetap perlu disertai dengan usaha dan kerja keras yang sungguh-sungguh. Ketujuh, ketika menghadapi berbagai kesukaran, mengamalkan zikir ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual. Setelah berwudu dan melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat, zikir ini dibaca sebanyak 100 kali dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kemudahan serta jalan keluar terbaik. Kelapan, juga dikatakan bahawa dengan memperbanyakkan membaca zikir Ya Latif, insya Allah akan menjadi penawar berbagai penyakit atau terkena sihir. Kesembilan, ketika ribut petir maka sebaiknya diperbanyakkan membaca zikir ini, insya Allah akan redalah ribut petir berkenaan. Dan kesepuluh, bagi yang menghadapi musibah atau bencana, hendaklah memperbanyakkan membaca zikir tersebut untuk menguatkan semangat dan agar diberi ketabahan hati menghadapi segala ujian. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Oda mengamati ruangan fadilat, kita beralih pula ke sudut asbabun nuzul. Sudut ini akan menyatakan sebab-sebab turunnya ayat ke-29 di dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman, dan sesiapa yang mahu kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya, kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka seperti pagar yang mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum kerana dahaga, mereka diberi minum dengan air yakni mendidih seperti cairan logam yang menghanguskan muka. Itulah seburuk-buruk minuman dan itulah seburuk-buruk tempat bersenang-lenang. Sebab turunnya ayat ini berkenaan Uyainah bin Hisn al-Fazari, seorang bangsawan suku Mudhar dan sahabat-sahabatnya. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan yang mereka akan beriman kalau baginda menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat baginda yang miskin. Antaranya ialah Salman al-Farisi. Uyainah bahkan mengusulkan agar sahabat-sahabat baginda dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disediakan majlis tersendiri untuk orang-orang seperti mereka. Dia mengungkapkan ketidakselesaannya terhadap bau dan penampilan mereka yang dianggap rendah oleh kaum bangsawan seperti dirinya. Ayat berkenaan kemudian turun sebagai jawapan terhadap situasi ini. Allah mengingat

Kan supaya baginda tidak mengikut kehendak orang-orang musyrik daripada golongan bangsawan itu. Kerana mereka yang telah lalai hati mereka dengan kekufuran itu tidak diharapkan untuk beriman. Dari ini, dapat difahami bahawa kemuliaan dan kehormatan tidak terletak pada status sosial atau kekayaan duniawi, melainkan dalam keikhlasan hati dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Auda, sebelum kita ke segmen terakhir bagi rancangan majalah agama ini, kami akan ketengahkan dulu segmen Al-Adhkar yang akan membawa doa agar jalan takdir anak selalu baik. Ada pelbagai doa yang boleh diamalkan oleh para ibu bapa untuk memohon perlindungan, keberkatan hingga masa depan yang baik untuk anak. Salah satu doa utama agar jalan takdir anak selalu baik adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap ketetapan, yakni qada, bagi sang anak dijadikan takdir yang baik. Lafaz doanya ialah Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li awladina khairan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau jadikan setiap takdir atau ketetapan yang telah engkau tetapkan untuk anak-anak kami sebagai takdir yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan satu doa agar seluruh urusan kita berakhir dengan kebaikan. Inilah yang menjadi landasan doa agar takdir anak selalu menjadi takdir yang terbaik. Lafaz doanya berbunyi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kurniakanlah kesudahan yang baik bagi kami dalam segala urusan, serta lindungilah kami daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Sebagai ibu bapa, kita tidak mampu mengendalikan seluruh perjalanan hidup anak. Namun kita mampu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap ketetapannya selalu membawa hikmah, keberkatan, keselamatan dan kebahagiaan. Untuk segmen terakhir bagi rancangan ini ialah segmen secantik nama seindah makna. Seperti biasanya, segmen ini akan mengutarakan dua nama, masing-masing satu nama lelaki dan satu nama perempuan. Mula-mula disebutkan dulu nama lelaki. Naim Ashraf. Naim Ashraf. Kalimah Naim ertinya kehidupan yang senang, manakala Ashraf ertinya yang mulia. Naim Ashraf. Naim Ashraf. Dan seterusnya nama perempuan pula, Najibah Aqilah. Najibah Aqilah. Kalimah Najibah artinya yang pintar, manakala Aqilah artinya yang berakal. Najibah Aqilah. Najibah Aqilah. Sekian saja episod Majalah Agama bagi minggu ini. Jangan lupa minggu depan terus bersama kami dengan segmen-segmen yang lain pula. Terima kasih atas kesudian Auda mengikuti program ini. Semoga kita selalu diberkati dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sila berikan perhatian kepada pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib ini yang berkata, ketika terbukti salah, orang bijak akan memperbaiki dirinya, sementara orang yang bodoh akan terus berdebat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan masjid.

Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: semakin berinovasi, bervariati, informatif, dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTBGO Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
0: RTB Go Inspiration Towards Generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
2: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: National FM Radio Brunei.
2: P3:14 petang sebagai pandu waktu bersama masuk waktu asar bagi daerah Remora dan Temburong pada pukul 3:23 minit petang. Bagi daerah Tertumpulan waktu asar 3:24 minit petang dan daerah Bait waktu asar adalah pukul 3:26 minit petang ini nanti.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: National FM. Eh, Wang. Masa awak tu dah ni. Biar tak sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga tadi sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: 3.39 minit petang, saya menaikkan sembahyang Fardu Asar. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup bersama, waktu asar berakhir waktu pukul 6.11 minit petang bagi daerah Merimau dan Temurung, sementara bagi daerah Tutong pula waktu asar akan berakhir waktu pukul 6.12 minit petang, dan daerah Melayu waktu asar akan berakhir waktunya pukul 6.14 minit petang. Misi pertemuan kita bersama di pertemuan kita di National FM, diikuti bersama Intisari Khutbah Jumaat, rancangan yang dikeluarkan oleh Pusat Dakwah Islam dan Kementerian Agama dan diterbitkan siarannya oleh Haji Naqiyuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat lagi setia hingga akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala jua, kita ini bertemu lagi pada hari ini dalam rancangan Inti Sari Khutbah Jumaat. InsyaAllah untuk keluarnya pada kali ini, kita ini akan mendengarkan inti sari khutbah yang bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Mari kita dengarkan bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada kali ini inti seri khutbah kita dengan tajuknya iaitu Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng. Pernahkah kita ini terfikir, apakah perkara paling berharga yang

kita miliki sebagai seorang Muslim. Adakah ia harta, adakah ia pekerjaan, ataupun kedudukan, ataupun kesihatan dan keluarga. Sememangnya semua itu penting dalam kehidupan, tapi ada satu perkara yang jauh lebih besar nilainya, kerana ia menentukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menentukan amalan kita ni diterima ataupun tidak, dan menentukan arah kehidupan kita ni di dunia dan di akhirat. Perkara itu ialah akidah. Akidah merupakan asas kepada keimanan seorang Muslim. Ia menentukan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Nabi yang kita ikuti, dan apakah pegangan yang akan kita bawa dalam kehidupan sehingga kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah memelihara akidah bukan hanya tugas para ulama atau tugas ustaz-ustazah. Ia adalah tanggungjawab setiap Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102 yang mana mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Ayat ini mengingatkan kita ni bahawa perjalanan hidup seorang Muslim bukan sekadar bagaimana kita ni memulakan kehidupan dengan iman, tapi bagaimana kita ni mempertahankan iman sehinggalah ke akhir hayat. Kita ni mungkin lahir dalam keluarga Muslim, mungkin kita ni membesar dalam masyarakat Muslim, mungkin juga belajar Al-Quran, belajar agama, belajar ilmu agama. Tapi semua itu indah bermakna kita ni boleh mengambil mudah soal akidah. Kerana dunia ini sentiasa berubah, pemikiran berubah, teknologi berkembang, maklumat semakin mudah diperoleh, dan pelbagai fahaman serta ajaran boleh sampai kepada kita ni melalui pelbagai saluran. Ada yang datang secara terang-terangan, ada yang datang dengan nama yang baharu, dan ada juga yang kelihatan seolah-olah membawa pembaharuan dalam agama. Namun, sesuatu ajaran indah boleh dinilai hanya berdasarkan nama, istilah ataupun usul penampilannya. Persoalan yang lebih penting ialah, adakah ajaran tersebut selaras dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama? Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam sejarah umat Islam, memang terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Antara perkara yang perlu kita waspadai ialah ajaran yang bersandarkan kepada dakwaan individu tertentu, khususnya apabila dakwaan tersebut bertentangan dengan perkara asas yang telah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara asas akidah Islam yang sangat penting ialah kepercayaan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi dan Rasul Allah serta penutup sekalian Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang mana mafhumnya, Muhammad itu bukanlah bapa kepada seseorang di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa baginda ini? Baginda adalah Rasul Allah, dan baginda adalah khatam an-nabiyyin, khatamul anbiya, iaitu penutup para nabi. Ini bukan sekadar satu fakta sejarah. Ini adalah sebahagian daripada akidah kita ni, akidah orang Muslim. Pasal atutah umat Islam perlu berhati-hati terhadap sebarang dakwaan yang cuba membawa fahaman bahawa masih lagi ada terdapat nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri telah memberikan peringatan kepada umat baginda tentang perkara ini. Dalam sebuah hadis kita ni lihat, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akan muncul dalam kalangan umatnya ni

golongan pendusta. Pendusta yang mendakwa diri mereka sebagai nabi. Baginda menjelaskan bahawa baginda adalah penutup para nabi dan indah lagi ada nabi selepas baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, daripada sini kita dapat memahami bahawa menjaga akidah bukan bermaksud kita perlu hidup dalam ketakutan terhadap setiap perkara baharu. Sebaliknya, kita perlu mempunyai ilmu dan kefahaman supaya kita mampu membezakan antara kebenaran dengan perkara yang menyeleweng. Inilah pentingnya kita ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bertanya kepada mereka yang mempunyai ilmu, mereka yang bertauliah. Kita tidak mudah menerima sesuatu hanya kerana ia disampaikan dengan cara yang menarik. Kita tidak menerima sesuatu hanya kerana ia menggunakan istilah-istilah agama, nama-nama agama. Dan kita ni pun indah menolak sesuatu hanya berdasarkan khabar yang indah jelas. Sebaliknya, perlunya ada ilmu. Kita ni perlu menilai dengan ilmu. Kerana dalam dunia harian ni, maklumat berada di hujung jari kita ni. Satu video boleh ditonton oleh ribuan orang. Satu message boleh disebarkan kepada ratusan kumpulan. Satu dakwaan boleh menjadi viral dalam masa yang sangat singkat. Namun, sesuatu yang viral itu indah semestinya ia lurus. Dan sesuatu yang ada ramai pengikut indah semestinya selaras dengan akidah Islam. Para pendengar sekalian, satu lagi perkara penting ialah kita ni jangan menganggap bahawa ajaran yang menyeleweng hanya muncul dalam bentuk yang kita semua kenali. Kadangkala sesuatu fahaman mungkin menggunakan nama yang lain, nama yang berbeza. Mungkin menggunakan istilah yang baharu, mungkin tampil dengan pendekatan yang kelihatan moden. Tapi jika kandungannya ini bertentangan dengan asas akidah Islam, maka kita ni perlu berhati-hati. Seperti yang ditekankan dalam teks khutbah, walaupun sesuatu ajaran itu hadir dengan nama atau penjenamaan yang berbeza, hakikatnya tetap perlu dinilai berdasarkan kandungannya dan kesesuaiannya dengan asas akidah umat Islam. Maka apakah yang boleh kita ni sama-sama lakukan? Yang pertama sekali, tingkatkan ilmu agama. Jangan biarkan akidah kita ni hanya bergantung kepada apa yang kita ni dengar sejak kecil. Pelajarilah asas akidah. Kenalilah sifat-sifat Allah. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahami kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah dan pelajarilah perkara-perkara yang boleh merosakkan atau menyelewengkan akidah. Yang pertama iaitu meningkatkan ilmu agama. Yang kedua, rujuk kepada sumber yang sahih dan orang yang berilmu. Jika kita ni menemui sesuatu ajaran yang meragukan, jangan terus menerima dan jangan terus menyebarkan. Tanyakan dulu kepada guru agama, kepada orang-orang yang bertauliah, kepada ustaz-ustazah, kepada ulama atau pihak berautoriti yang mempunyai ilmu dalam bidang tersebut. Yang ketiga, berhati-hati dengan maklumat di media sosial. Jangan mudah terpengaruh dengan video-video pendek, petikan-petikan yang indah kita ni ketahui sumber asalnya di mana, atau dakwaan yang hanya berdasarkan pengalaman individu. Dalam perkara akidah, kita ni memerlukan sandaran yang kukuh. Dan yang keempat, peliharalah keluarga kita. Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam membina asas akidah anak-anak. Ajarkan kepada mereka siapakah Allah. Kenalkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan biasakan mereka bertanya apabila mereka tidak memahami sesuatu perkara. Kerana anak-anak kita ni membesar dalam dunia yang penuh dengan pelbagai maklumat. Maka sebelum mereka ni mencari jawapan daripada dunia luar, pastikan rumah kita ni menjadi tempat pertama mereka mendapatkan ilmu dan bimbingan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya kita perlu menyedari bahawa menjadi seorang Muslim adalah satu nikmat yang sangat besar. Kita sepatutnya bersyukur kerana Allah memilih kita ni untuk mengenal Islam. Namun, syukur itu bukan hanya dengan ucapan syukur. Tapi syukur juga bermakna.

0: Maksud kita ni berusaha menjaga Islam dan berusaha menjaga iman yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni. Marilah kita ni sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan hati kita di atas iman, agar Allah melindungi kita dan keluarga daripada segala bentuk kesesatan dan penyelewengan, dan agar Allah memberikan kita ilmu yang benar serta kemampuan untuk mengikutinya. Sekian untuk perkongsian intisari khutbah pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan menjadi peringatan buat kita bersama. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang terperinci mengenai isi kandungan khutbah Jumaat pada keluarnya minggu ini, yang mana tajuknya ialah memelihara akidah dari ajaran menyeleweng. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar daripada apa yang telah pernah dikongsikan itu tadi. Sekian sahaja untuk keluarnya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: National FM Radio Brunei.

Baik, jangan ke mana-mana, tetap bersama Jin Ashraf yang empat petang berita ke udara. Misi tuan kita bersama nanti Ruang Al-Quran akan dibawakan bersama di jam terakhir kita bersama di Selamat Petang Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diang Kususilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Presiden Indonesia merombak kabinet dengan melantik Menteri Luar, Keselamatan dan Tenaga Baharu di samping perubahan dalam kepimpinan polis negara. Polis Indonesia menangkap Kapten Feri Penumpang yang karam di Laut Jawa bulan lepas, mengorbankan puluhan mangsa. Monsun barat daya dijangka terus melanda Singapura dan kawasan sekitarnya pada separuh pertama bulan Oktober. Presiden Rusia berkata Rusia lebih memilih untuk menamatkan konflik di Ukraine melalui rundingan dan mahu Ukraine menjadi negara berkecuali selepas berakhirnya permusuhan.

0: Majlis Keselamatan PBB akan menggesa bagi kemajuan bulan ini dalam usaha mencari setiausaha agung baharu. Perdana Menteri Iraq mengesahkan pengunduran sepenuhnya dan muktamad pasukan gabungan pimpinan Amerika Syarikat dari Iraq sekaligus mengisytiharkan pencapaian penuh kedaulatan negara. Negara-negara EU mengadakan perjumpaan hari ini bertujuan untuk merangka tindak balas bersepadu terhadap lonjakan harga diesel. Harga minyak mentah antarabangsa meningkat di tengah-tengah kebimbangan pasaran mengenai ketegangan yang semakin memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran serta peningkatan risiko terhadap aktiviti perkapalan melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, satu insiden serangan di sebuah sekolah menengah di utara Coahuila, Mexico menyebabkan naib pengetua sekolah berkenaan meninggal dunia dan tiga lagi cedera. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: National FM Radio Brunei.
1: Baik, misi pertemuan kita bersama di Selamat Petang National FM dibawakan untuk anda mengikuti Ruang Al-Quran.
2: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum, tidak terkecuali

0: Fakta Ilmuwan Scientific Dunia Ruang Al-Quran 923.
1: Bang, berapa kilometer sudah naik kita berlarian ya?
2: Alah, Bill,

0: Mas Bill lah, jangan tak tanya blues ini jam-jam ini. Ini kau bawa, aku ikut lah. Itu kalau kan blueser, awal bangun, macam itu. Awal ni berjalan baru dah panas. Ini akhir kau bangun.
1: Pandar je cakap abang tu ah. Tapi panasnya tu, luar biasa bah.
0: Ha, biasalah tu Bel. Matahari meninggi sudah. Lagi sejam dua ni, lagi tiap. Terasa terbahangnya ni.
1: Wah bang, bang. Berehat kita dulu eh. Belum buka kita bawah pokok tu. Lain panasnya tu eh.
0: Eh, benar ke ni? Dah mau teruskan saja. Sikit lagi ni Bel.
1: Ah, tak apa-apa lah. Esok-esok boleh bah kita teruskan.
0: Bah.
1: Fuh, hangat betul hari ini.
0: Oh Bel, kulit kau tu mandi paloh benar-benar.
1: Oh bah, baju ku pun sudah basah. Air minum pun sudah kan habis bah bang.
0: Nah, itu silap tu Bel. Ya kalau kita ni ini kan melusir. Sebelum berlari tu mesti bawa air secukupnya. Taulah masa ni kadang cuaca panas Bel. Jadi kalau panas ni badan kita ni cepat itu air hilang di badan.
1: Hmm, banyak tu bang. Nasib juga ada pokok di sini. Dapat juga kita ni berlimbuk.
0: Hmm, Bel, coba perhatikan ni. Di bawah pokok ani nyaman tak?
1: Nyaman.
0: Tenang. Coba keluar sikit ke sana Bel. Tu arah cahaya. Coba keluar sedikit. Apa rasanya?
1: Lain bezanya bang eh. Terasa bahang panas atau?
0: Rasa bahang mah. Jadinya sebab itu Bel kita ni disuruh untuk menghargai alam sekitar. Ni macam pokok tempat ini berlimbu bukan saja mencantikkan tempat, tapi untuk orang bertaduh pun nyaman rasanya. Dah jauh panas.
1: Benar tu bang, cakap kita tu. Tapi kan, aku masih hairan bah. Kenapa matahari tu panas benar? Nggak bolehkah matahari tu kurangkan sikit panasnya?
0: Itu Bel, dah dapat tanyakan kurangkan Bel panasnya tu. Mun kurang panas, kau jauh komplain. Sebab tu baju nak keringnya mo, jalan licin. Ani dah panas ani, komplain juga. Badan berpaluh apa? Macam mana hantu Bel?
1: Awah, mana je cakap abang tu je? Ada je hikmahnya kali kalau matahari tu panas lah.
0: Oh Bel, aku pun rasa cuma tu. Kayaknya kan Bel, aku ani dah pulang pandai menjelaskan lebih detail.
1: Okay bang, okay bang. Eh bang. Macam ustaz saya akan berjalan ke Maria tu.
0: Mana? Awah. Nah, bagus itu Bel. Kau banyak tanya tadi kan? Sekarang tanya-tanya ada ustaz. Mana tahu ustaz dapat jelaskan lebih detail kenapa Allah jadikan matahari dan bulan ini dengan tugas yang berbeza.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ustaz.
1: Waalaikumsalam ustaz.
0: Ada ustaz.
2: Nampak kamu berdua tadi berehat di bawah pokok. Macam ngalih kah?
0: Ustaz, lepas blusir tapi Ustaz, blusir itu adalah jauh sangat Ustaz. Nabil, kepanasan.
1: Benar Ustaz. Baru pukul 9 pagi ini, panasnya lain macam Ustaz. Macam tengah hari sudah.
2: Masya Allah. Awabil, panas matahari ini kadang-kadang membuat kita ini mengeluh. Tapi pernahkah kamu terfikir, kenapa Allah menciptakan matahari?
1: Itulah yang kubincangkan tadi Ustaz sama Abang Arif.
0: Ustaz, gaknya aku ini dah pulang mana explain lah Ustaz. Paksa tak dengan berjumpa Ustaz ini. Ustaz explain.
1: Ya tahu Ustaz, aku mau tahu Ustaz. Kenapa matahari itu yang memberi cahaya? Tapi kenapa mesti panas?
2: Soalan yang bagus, Nabil. Tapi kan, sebelum Ustaz jawab, cuba kamu fikir. Kalau matahari ini indah mengeluarkan habanya, apa yang akan terjadi?
0: Rasanya Ustaz tumbuhan pun dah hidup kali.
2: Betul. Pandai. Tabarakallah. Kalau kita ni lihat Allah menjadikan matahari sebagai sumber cahaya dan haba. Betul.
0: Terus.
2: Dengan izin Allah, tumbuh-tumbuhan boleh membesar, air boleh tersejat. Ia tersejat lalu membentuk awan dan akhirnya turunlah hujan. Jadi kalau kita ingat, semua itu adalah sebahagian daripada kitaran kehidupan kita ni.
1: Rupanya panas ini Ustaz ada manfaatnya juga.
2: Betul. Tepat sekali. Kadang-kadang Nabil Arif, manusia hanya melihat kesusahan tapi terlupa

0: melihat hikmah di sebaliknya.
1: Oh, serta macam kami kali tadi juga mengeluh sesal panas, padahal matahari itu banyak keperluan untuk kehidupan di sekelilingan ini, serta.
0: Betul. Allah berfirman, bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada orbitnya yang telah ditetapkan Allah. Dorang ini tidak pernah akan bertembung ataupun yang kita ini berebut tugas bah. Semuanya Allah sudah tentukan. Patuh dorang itu kepada perintah Allah.
2: Oh, kalau macam itu Ustaz, bulan apa peranannya pula?
0: Nah, bulan lain lagi. Ada kerajanya sendiri yang Allah bagi. Contohnya, menerangi malam dengan cahaya yang dipantulkan daripada matahari. Tapi kan, walaupun cahayanya lebih lembut kan, daripada matahari, bulan tetap penting. Kalau kita lihat pun dalam Islam, peredaran bulan kan digunakan untuk menentukan bulan-bulan hijrah seperti Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan bulan-bulan hijrah yang lain.
1: Oh, Masya Allah, Subhanallah. Jadi matahari dan bulan ini memang sama-sama penting lah, walaupun tugasnya berbeza.
0: Itu pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita ini jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita ini dengan orang lain. Ustaz contohkanlah, macam soalan kamu tadi kan, matahari bulan. Ada orang seperti matahari, ia boleh memimpin dan menyerlah. Tapi ada juga yang seperti bulan, memberi ketenangan dan menjadi petunjuk dalam diam. Masya Allah. Kedua-duanya tetap bernilai di sisi Allah kalau menjalankan amanah dengan ikhlas.
2: Oh, macam itu Ustaz. Alhamdulillah. Baru tak aku faham Ustaz, rupanya segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tujuan dan hikmahnya. Betul Ustaz?
0: Betul. Syukur tah, alhamdulillah. Orang yang sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah akan bertambah-tambah imannya dan lebih menghargai itu nikmat yang dikurniakan Allah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Dat ngam tiu kejubahan itu Ustaz.
2: Ustaz.
1: Ini bel kita ni kadang orang jodoh ni bini-bini sama laki-laki saja. Ani pun jumpa ni jodoh ni bel. Alhamdulillah.
2: Banyak tu. Malah kita kejumpaan Ustaz kalau lurus. Ada pertanyaan atau apa bang?
1: Lurus. Okay Ustaz, lagi sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz. Kami sambung jogging lah bang.
0: InsyaAllah. Kita teruskan. Jumpa lagi insyaAllah.
2: Okay. Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Al-Quran 923.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Harif, Nabil,
2: Ustaz.
3: Ustaz.
1: Apa kabar kamu?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Jumpa lagi kita ni ya.
2: Jumpa lagi kita.
1: Alhamdulillah. Macam biasalah. Kalau kita ni berjumpa biasa, Ustaz share sikit. Boleh ni?
3: Boleh, Ustaz.
1: Share tentang

0: Al-Quran, ha? Keagungan Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Kan Al-Quran itu adalah mukjizat teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli Muhammad.
0: Bukan bahawa saya bercerita sedikit. Kemarinlah, ha, usah ni jalan-jalan, beri soal lah. Kononnya patang-patang tu lah. Balik dari kerajaan kan, menyempati sekejap. Jadi besok ni kawasan bandar kan, biasalah melihat sekaligus melihat ciptaan alam kan, merenung ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Tadi enggak lah Ustaz. Masa Ustaz lihat waktu tu ada matahari. Pernahkah kita ini terfikir mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita ni untuk melihat langit? Mengapa Allah Subhanahu Taala sering menyebut matahari, bulan, siang dan malam? Sebenarnya itu adalah semuanya itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang menghayati, membuka matanya dan membuka mata hatinya, insyaAllah ia akan jumpa kebenaran. Kebenaran apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta sekalian alam. Saya teringat juga saya usah belajar dulu kata guru satu, pensyarah satu, Al-Quran ini bukan buku astronomi. Tapi apabila Al-Quran menyebut tentang fenomena alam, ia sentiasa tepat, benar dan tidak akan pernah bercanggah dengan fakta. Karena ia dicipta Allah, oleh Allah Tuhan semesta alam. Tuhan kita ini orang Islam dan Tuhan yang hak, al-haq. Kamu dah dengar kisah Nabi Ibrahim? Tentang ia apa tu, kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya. Kan Tuhan apa namanya, umatnya ni mensyirikkan Allah Subhanahu taala. Ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, atau dorang jadikan Tuhan. Kalau kita ni tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi Ibrahim, maafkan Ustaz, Nabiuna Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim kita ni, kasih Allah, Khalilullah, ada caranya berdialog ataupun menunjukkan kepada umatnya bahawa bulan dan matahari ini adalah salah satu tanda kebesaran Tuhan, bukannya Tuhan. Apa dalam surah Al-An'am kan, kalau mau refer surah Al-An'am bermula dari ayat 76 hingga seterusnya tu ada tu. Yang mana Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada umatnya, bintangan nikah sebagai Tuhan kamu, ya? Yang mana apabila bintang itu tenggelam, siapa akan jadi Tuhan kamu? Kemudian bulan pulang sebagai Tuhan, waktu malam ada, waktu siang siapa Tuhan kamu? Kemudian ada yang menyembah lebih besar daripada matahari, kononnya gagah, lebih gagah, gagah-gagahnya pun malam yang ada. Jadi siapa Tuhan kamu waktu malam? Jadi di sana Nabi Yunus, Sayyiduna Ibrahim alaihi salam membuktikan bahawa bukanlah matahari ataupun planet semua itu, bulan, bintang itu adalah sebagai satu sembahan yang patut di yang patut disembah kan, tapi bagi umatnya itulah yang menyembah satu. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam telah berdakwah untuk menyembah Tuhan kepada yang menciptakan matahari, bulan dan bintang dan sebagainya. Kemudian kalau kita ni lihat lagi di dalam Al-Quran, sangat apa namanya ni, hebat lah Al-Quran ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 5. Cuba kamu, saya rasa usah pernah share juga ni. Tapi tak apalah, usah share lagi ya.
1: Boleh.
0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yunus ayat 5. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Kamu perhatikan, maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, dia, wal qamara nura, bercahaya. Saya rasa kamu sudah boleh terbayang fakta yang mana matahari bersinar dengan sendirinya. Dalam Al-Quran, dia cahaya yang bersinar kuat dan nur bagi bulan yang mengambil cahaya, memantulkan cahaya daripada matahari. Jadi cahaya bulan tu lebih lebih tenang daripada matahari. Jadi dalam Al-Quran ada sudah memberitahu bahawa dua cahaya daripada dua planet ini, matahari dan matahari dan bulan ini berbeza. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada tertulis pada 1400 tahun yang dulu, sebutkan dibawa diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah belajar mengenai dengan ilmu falak, astronomi. Bahkan mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya itu tinggal di para sahabat tinggal di persekitaran padang pasir. Mana mungkin orang pernah tahu. Jadi itu di antara kebesaran Al-Quran. Kemudian satu lagi usahakan share dalam firman Allah Subhanahu taala dalam surah Yasin, selalu kita ni baca, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Maksudnya, dan matahari beredar menuju tempat peredarannya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Perkataan tajri bermaksud bergerak atau beredar. Jadi matahari ini beredar pada tempat peredarannya. Astronomi sekarang ini mengesahkan bahwa matahari berputar pada paksinya, bergerak dalam galaksi Bima Saktinya. Ternyata Al-Quran sudah mendahului. Masya Allah. Kemudian bulan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 39 juga, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan baginya beberapa fasa sehingga akhirnya kembali seperti pelepah kurma yang tua. Maksudnya apa di sini, ulama menafsirkan, dan memang betul para astronomi mengesahkan bahwa fasa nak bulan tu mula-mula nak bulan. Kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian bulan purnama, kemudian kembali mengecil seperti pelepah kurma yang tua. Masya Allah. Ini kehebatan Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat Al-Quran. Kemudian sikit lagi. Matahari dan bulan ini, ia mempunyai orbit masing-masing. Dan ada kerja masing-masing. Diorang tidak akan bertembung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin 40. La syamsu

في فلك يسبحون. Subhanallahu alazim. Matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Ini peredaran yang tepat. Nah, masing-masing beredar pada garis edarannya. Bumi mempunyai orbitnya, bulan mempunyai orbitnya, planet lain mempunyai orbitnya, matahari juga bergerak dalam orbitnya. Semuanya tersusun dengan sangat tepat. Nah, jadi itulah sedikit Ustaz kan sharing. Sebab Ustaz terbayang masa Ustaz beri walking itu nanti Ustaz akan share ni, aku akan share sama dorang.

0: Ada sama Nabil. Jadinya apa yang Ustaz ingin kita ini buat Nabil sama Arif kan? bila kita ini macam saya tu kita ini terjumpa kan? Kamu betul jogging enggak?
1: Betul Ustaz, jogging
2: kan?
1: Di bandar.
0: Kan? Bandar kan? Jangan kosong. Kita ini orang Islam. Tadi melihat sambil melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ucapkan subhanallah, hebatnya matahari, hebatnya awan, hebatnya laut, yang awan yang di apa dijadikan daripada apa itu namanya laut kan, bulan, peredaran bulan, itu subhanallah itu semua atas kebesaran Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke,
2: okay? Yes,
0: saya harap jelaslah apa yang saya sharingan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Jelas benar.
0: Alhamdulillah. Okay, kalau macam itu, saya rasa saya mau dengar lah. Arif Nabil baca apa yang saya baca tadi, surah Ali Imran ayat 190. Boleh?
1: Boleh, Ustaz.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: Santapan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. Mafhumnya, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat kelima. Peredaran matahari dan bulan yang berlaku dengan ukuran yang sangat tepat menggambarkan kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu pun berlaku secara kebetulan. Bahkan semuanya berada dalam ilmu dan ketentuannya. Ayat ini mendidik kita agar menghargai nilai ketelitian, perancangan dan kesungguhan dalam setiap urusan. Seorang mukmin bukan sahaja berusaha melakukan yang terbaik, malah sentiasa meyakini bahawa kejayaan sebenar lahir daripada usaha yang disertai dengan doa, tawakal dan bergantungan kepada Allah yang Maha mengatur segala urusan.
2: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.
3: Telah pun anda ikuti bersama Ruang Al-Quran terbitan Rakan Setugas Haji Nakiuddin. Misi pertemuan kita bersama di Sembilan Petang National FM. Pertemuan Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masihi. 5 petang nanti bersama rakan Setugas yang lain mengisi beberapa rancangan dan juga kapsul yang dibawakan bersama di pertemuan kita di sebelah petang membawa ke sebelah malam ini nanti.

Pemirsa, pertemuan kita bersama di sebelah petang ini nanti variasi senja bersama dengan rakan setengah lain akan dibawakan secuit fakta dunia hari ini dalam sejarah yang tercatat pada 2 Oktober. Terapi nasional akan dapat awal diikuti dan selangsung menaikkan sembahyang bermaghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin akan dibawakan nanti pada pukul 6:12 petang dan juga menandakan masuknya waktu maghrib. Dan bacaan surah Yasin akan dibawakan nanti juga intisari khutbah Jumaat. Di sebelah malam pula akan awal diikuti bicara sekinah selepas berita 8 malam. Ruang Al-Quran kembali nanti di sebelah malam merupakan siaran ulangan selepas berita dunia 9 malam. Itulah beberapa kapsul dan rancangan yang bakal ke udara bersama. Pertemuan pada sebelah petang membawa nanti ke sebelah malam di National FM.

Itulah kenang aku dalam doamu. Setiap akhir sebuah cerita akan selalu menciptakan awal cerita baru. Begitu juga dengan perpisahannya. Kita berpisah buat sementara di pulang kita pada petang ini. InsyaAllah akan bersua nanti di udara di pertemuan hari Ahad nanti ya. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesehatan.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, apa kabar dikongsikan di sini. Ramakanan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Ramakanan cuaca pada amnya diramalkan sebagai berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan. Kadang-kadang pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Kadang laut berombak sedikit di paras 0.3 ke 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan sebahagian berawan. Auda, lagu-lagu retro dan revival akan terus mengiringi pertemuan Auda bersama kami di National FM Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 juga menerusi live streaming radio RTB Go.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Baiklah, beliau meniti waktu menggambit memori di National FM Radio Brunei. Ada yang meminta putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Semoga terhibur hendaknya kemanapun tujuan Auda, dimanapun Auda berada. Semoga kita terus dalam rahmat Allah SWT. Jumaat hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masihi. Lima 11 menit petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Sungai yang butarkan lagu ni, kita putarkan lagu ini terhibur hendaknya. Kita berita seketika untuk ikuti DHI Dunia Hari Dalam Sejarah.
1: Teruskan
0: bersama Al Khairul Wafi.
2: Dunia Hari Ini Dalam Sejarah. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah, 2 Oktober. Pada 2 Oktober tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi dan tenteranya berjaya menakluk Jerusalem setelah hampir 2 minggu berjuang. Pada tahun 1263, pertempuran Largs berlaku di antara kerajaan Norway dan Scotland, dan Scotland akhirnya berjaya menamatkan 500 tahun penjajahan Norse Viking. Pada tahun 1883, Edward John Mary Stephen menemui galaksi

NGC22. Pada 1 Oktober tahun 1950, kartun Peanuts, ciptaan Charles M. Schulz yang menampilkan Charlie Brown dan haiwan perliharaannya Snoopy diterbitkan untuk pertama kali. Pada tahun 1958, Republik

0: 1971, Nguyen Van Thieu menjadi Presiden Vietnam Selatan ketika pemilihan Presiden dengan tiada lawan. Pada tahun 2004, Park Run atau Bushy Park Time Trial, iaitu larian 5 km, mula diadakan di Bushy Park, London. Larian ini akhirnya diadakan pada setiap hari Sabtu tiap minggu dan diikuti oleh negara-negara lain. Pada 2 Oktober tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya manusia untuk dunia dari Indonesia. Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Terima kasih Rofi, bersama kita mengongsikan catatan peristiwa dunia yang berlaku hari ini beberapa tahun yang lalu menerusi DHI. Lagu-lagu retro dan revival akan terus mengiringi Auda. Kita berhenti ketika 5.30 menit petang nanti untuk ikuti berita perdana, dan jika ada kesempatan, kita akan teruskan nanti selepas berita dan sebelum pukul 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini 6.12 minit petang. Dan nanti lazimnya akan kami bawakan nanti lagu azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Saifuddin Malas Begawan dan juga secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. 5.30 petang akan kita ikuti berita perdana dari studio Jubli Sadu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi Pendidikan dan Budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia.

0: antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
1: Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan berjenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Petang tadi diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Sura Negara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azauj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. BSI bertujuan mengukur tahap keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Sejak dilancarkan pada Ogos 2020, BDCB melakukan semakan terhadap metodologi BSI untuk meningkatkan ketahanan, konsisten dan nilai analitik indeks. Maklumat lanjut mengenai indeks BSI bagi Julai 2026 boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB ataupun melalui akaun Instagram bdcb@centralbank.brunei. Jurudong Park Medical Center JPMC dengan kerjasama Freud Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Persembahan menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Freud Music Studio yang mempersembahkan 8 buah karya muzik dengan tujuan memberikan pengalaman yang membangkitkan semangat melalui kuasa penyembuhan muzik. Kerja penyucian tangki air gatas A di daerah Blight akan dijalankan esok. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja penyucian akan bermula pada pukul 8 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Gabungan Inovasi dan Teknologi Australia dengan Sistem Pensijilan Halal Negara Brunei Darussalam mengukuhkan akses kepada pasaran serantau. Diplomasi Pendidikan dan Budaya memperkukuh persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 8 malam ini nanti.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dia

0: sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Variasi Senja.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: National FM Radio Brunei. Kita masih ada kesempatan untuk putarkan dua buah lagu retro dan revival ya, sebelum menuju ke pukul 6 petang. Bermula 6 hingga 8 malam, lagu-lagu dawah dan lagu-lagu bersunah siap akan dapat anda ikuti di National FM Radio Brunei.

0: National FM Radio Brunei.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua, ketani masih lagi dapat dipertemukan dalam terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan bersama bis kita mengenai dengan mengenali pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, barulah katanya akan nampak betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala tu kepada katani. Dan apabila katani mengetahui akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada katani, masa tu barulah katani akan mempunyai keyakinan yang mantap bahawa setiap keputusan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katani itu adalah yang terbaik buat diri katani. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan kongsikan lagi bersama bis kita mengenai dengan hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Insya-Allah, dengan mengetahui akan hikmah ujian ini, mudah-mudahan ianya akan menjadi obat kepada hati kita ini untuk mendapatkan ketenangan, dan seterusnya kita ini akan dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah katanya sama-sama menghayati hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan. Jadi di antara hikmahnya ialah, satu, supaya katanya kembali kepada peranan katanya yang sebenar, iaitu menjadi hamba Allah. Maksudnya dengan ujian itu, katanya akan dapat fokus semula ataupun memberi tumpuan semula arah tujuan katanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah ataupun pemimpin yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab mungkinlah sebelum ini kita terlalai ataupun terlupa disebabkan terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu kita ini sendiri ataupun bisikan syaitan. Jadi dengan sedikit ujian yang ditimpakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetuk pintu hati kita ini supaya kembali semula ke pangkal jalan, iaitu kembali kepada peranan kita ini yang sebenar itu tadi.

0: Kemudian yang kedua ialah supaya dapat menimbulkan rasa ketaatan dalam hati kita ni. Perkara ini pun penting untuk kita mengetahui. Sebab dengan ujian ini, ia dapat menimbulkan rasa ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dapat kita diperhatikan juga, apabila seseorang itu ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah ibadahnya nampak semakin bertambah. Ia fokus dalam ibadahnya. Ia dapat merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya benar-benar dihadapkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menangis-nangisnya ketani. Bahkan zikirnya sentiasa di mulut-mulut, istighfarnya, tasbihnya, tahlilnya dan sebagainya. Mengapa sampai macam itu? Jawapannya sebab adanya rasa di dalam hatinya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merasakan akan adanya kekuasaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menangani ujian yang dihadapinya sehingga menimbulkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk kita ni menghidupkan hati kita ni. Kemudian yang ketiga ialah supaya dapat mencucikan ataupun membersihkan hati kita ni. Perkara ni pun memang jelas dan perlu kita disedari. Sebenarnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala sedang membersihkan ataupun mencuci kotoran yang ada dalam hati kita ni. Maksudnya dengan ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada satu pun musibah yakni ujian ataupun cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas rupanya segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni itu sebenarnya boleh menjadi asbab segala dosa-dosa kita ni dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah pentingnya untuk kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ditimpakan ujian dan bukannya merungut ataupun mempersoalkannya. Sebab apa? Sebab kita ni adalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah pencipta kita ni. Maka dia berhak menguji kita ni sesuai seperti mana yang dikehendaki olehnya. Ingat tak? Orang yang soleh apabila diuji maka ia akan nampak hikmah dan dengan hikmah ujian itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang anti ujian ataupun ia sukakan dengan ujian, ia tidak akan nampak hikmah itu sebab akal dan hatinya mengikut kehendak hawa nafsunya. Akhirnya akan membebankan dirinya dan menyebabkan hidupnya semakin tertekan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Dan doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang bermaksud, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, yakni akhir yang baik. Dan janganlah kau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, yakni akhir yang buruk. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Baik, kita berdengar sekali lagi untuk panduan kita bersama waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam hari ini ialah pada pukul 6.12 menit petang bersamaan dengan pertukaran hari dalam takwim Hijriah 21 Rabiul Akhir 1448.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Baiklah, pendengaran di rahmati Allah Taala, kita bersama waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari 6.12 menit petang. Bagi daerah Tutong pula, waktu maghrib 6.13 menit petang. Dan bagi daerah Belait, waktu maghrib bermula 6.15 menit petang. Pendengaran yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Manas Begawan untuk ikuti longan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib yang akan diteruskan dengan selangsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Para pendengar, terus kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Alhamdulillah, dengan hadir rahmat Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran anda ke Masjid Umar Saifuddin Bandar Sebegawan sekitar nanti untuk mengikuti secara langsung menaikan sembahyang fardu maghrib, ya. Dan anda, sementara kita menantikan waktu tersebut, kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Berita Brunei untuk renungan kita bersama. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam menitikberatkan ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang amat besar faedahnya kepada manusia. Oleh kerana itulah, untuk menjadi insan beriman dan bertakwa serta berguna kepada agama, bangsa dan negara, kita hendaklah memiliki ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak, dan kerana kepentingannya itulah agama Islam telah menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama dan akhlak.

penting dalam pengetahuan manusia. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Maksudnya, dari Anas bin Malik, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada di dalam kegelapan, kerana ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Tanpa ilmu, kehidupan manusia tidak akan maju, dan tanpanya juga manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, tafsirnya, Dia, yakni Allah, memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal, yang dapat memikirkan dan memahaminya. Dalam mencari keberkatan menurut ilmu itu, terdapat adab-adab yang dianjurkan oleh agama Islam yang perlu kita jaga dan patuhi. Antaranya, membetulkan niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu hendaklah dilakukan dengan niat melakukan ibadah kepada Allah SWT dan bukannya untuk lulus peperiksaan semata-mata. Oleh pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin pada sebagainya untuk ikuti secara langsung menaikkan sembahyang Fardu Maghrib.

Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, kebah dunia yang maha mulia, berkeseri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam, dan kebah dunia yang maha mulia, berkeseri baginda raja isteri pengiran anak Haji Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين وسلمنا من جميع العلل والأوبئة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فشفيع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا عوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعزة وقال به, سبحان الذي لبس المجد وتقرم به, سبحان الذي لا ينبغي التسبيح لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان الذي سبحان ذي الفضل سبحان ذي الفضل والنعم, سبحان ذي المجد والكرم, سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan kami singgah, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan hanya Engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah du'a isa'inin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawi ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, daripada fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dan dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara.

0: dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kelejengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salamu minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, mengenai di rahmatullah. Maka tadi kita telah ikuti bersama sila langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang surat sembahyang sudah hajat dari Masjid Umar Al-Saifuddin Bandar Seri Pegawan.

Shalom FM Radio Brunei. Untuk pandu kita bersama waktu isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini 7.21 minit malam. Baik, ya, kita dengarkan dan hayati bersama bacaan surah Yasin. Bismillah.

0: variasi senja.
1: Tujuh empat menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi itu pada kita bersama waktu Isya bagi negara Brunei Darussalam. 7:21 menit malam akan dapat awak ikuti sepanjang pertemuan kita dalam terakhir ini, intisari khutbah Jumaat selepas azan nanti.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

National FM Radio Brunei bersama Audas hingga pukul 8 malam saya akan bertugas. Selepas itu bersama dengan rakan tugas yang lain pula Audas bersama dalam segmen Ritma Malam seterusnya. Jangan lupa untuk ikuti intisari khutbah Jumaat selepas lagu ini.

0: Assalamualaikum FM Radio Brunei Audio, meneruskan pertemuan kita di malam ini. Ikuti seterusnya sebuah rancangan Kelola Musa Dawah Islamiah Kementerian Hewan Agama Negara Brunei Darussalam dan disiarkan untuk siaran oleh Haji Muhammad Naikuddin Haji Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat lagi setia hingga akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala jua, kita ini bertemu lagi pada hari ini dalam rancangan inti sehari khutbah Jumaat. InsyaAllah untuk keluarnya pada kali ini kita ni akan mendengarkan inti sari khutbah yang bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia

0: Ustaz Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Mari kita dengarkan bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada kali ini intisari khutbah kita dengan tajuknya iaitu memelihara akidah dari ajaran menyeleweng. Pernahkah kita ni terfikir apakah perkara paling berharga yang kita miliki sebagai seorang Muslim? Adakah ia harta, adakah ia pekerjaan, ataupun kedudukan, ataupun kesihatan dan keluarga? Sememangnya semua itu penting dalam kehidupan, tapi ada satu perkara yang jauh lebih besar nilainya, kerana ia menentukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menentukan amalan kita ni diterima ataupun tidak, dan menentukan arah kehidupan kita ni di dunia dan di akhirat. Perkara itu ialah akidah. Akidah merupakan asas kepada keimanan seorang Muslim. Ia menentukan siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Nabi yang kita ikuti, dan apakah pegangan yang akan kita bawa dalam kehidupan sehingga kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Pasal itulah memelihara akidah bukan hanya tugas para ulama atau tugas ustaz-ustazah, ia adalah tanggungjawab setiap Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102 yang mana mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Ayat ini mengingatkan kita ni bahawa perjalanan hidup seorang Muslim bukan sekadar bagaimana kita ni memulakan kehidupan dengan iman, tapi bagaimana kita ni mempertahankan iman sehinggalah ke akhir hayat. Kita ni mungkin lahir dalam keluarga Muslim, mungkin kita ni membesar dalam masyarakat Muslim, mungkin juga belajar Al-Quran, belajar agama, belajar ilmu agama, tapi semua itu tidak bermakna kita ni boleh mengambil mudah soal akidah. Kerana dunia ini sentiasa berubah, pemikiran berubah, teknologi berkembang, maklumat semakin mudah diperoleh, dan pelbagai fahaman serta ajaran boleh sampai kepada kita ni melalui pelbagai saluran. Ada yang datang secara terang-terangan, ada yang datang dengan nama yang baharu, dan ada juga yang kelihatan seolah-olah membawa pembaharuan dalam agama. Namun, sesuatu ajaran tidak boleh dinilai hanya berdasarkan nama, istilah ataupun usul penampilannya. Persoalan yang lebih penting ialah, adakah ajaran tersebut selaras dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama? Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam sejarah umat Islam, memang terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Antara perkara yang perlu kita waspadai ialah ajaran yang bersandarkan kepada dakwaan individu tertentu, khususnya apabila dakwaan tersebut bertentangan dengan perkara asas yang telah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara asas akidah Islam yang sangat penting ialah kepercayaan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi dan Rasul Allah serta penutup sekalian Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang mana mafhumnya, Muhammad itu bukanlah bapa kepada seseorang di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa baginda ini? Baginda adalah Rasul Allah, dan baginda adalah Khatam An-Nabiyyin, Khatamul Anbiya, iaitu penutup

para Nabi. Ini bukan sekadar satu fakta sejarah. Ini adalah sebahagian daripada akidah kita ni, akidah orang Muslim. Pasal atutah umat Islam perlu berhati-hati terhadap sebarang dakwaan yang cuba membawa fahaman bahawa masih lagi ada terdapat Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri telah memberikan peringatan kepada umat baginda tentang perkara ini. Dalam sebuah hadis kita ni lihat baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akan muncul dalam kalangan umatnya ni golongan pendusta. Pendusta yang mendakwa diri mereka sebagai Nabi. Baginda menjelaskan bahawa baginda adalah penutup para Nabi. Dan indah lagi ada Nabi selepas baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, daripada sini kita dapat memahami bahawa menjaga akidah bukan bermaksud kita perlu hidup dalam ketakutan terhadap setiap perkara baharu. Sebaliknya, kita perlu mempunyai ilmu dan kefahaman supaya kita mampu membezakan antara kebenaran dengan perkara yang menyeleweng. Inilah pentingnya kita ni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bertanya kepada mereka yang mempunyai ilmu, mereka yang bertauliah. Kita tidak mudah menerima sesuatu hanya kerana ia disampaikan dengan cara yang menarik. Kita tidak menerima sesuatu hanya kerana ia menggunakan istilah-istilah agama, nama-nama agama. Dan kita ni pun indah menolak sesuatu hanya berdasarkan khabar yang indah jelas. Sebaliknya, perlunya ada ilmu, kita ni perlu menilai dengan ilmu. Kerana dalam dunia harian ni, maklumat berada di hujung jari kita ni. Satu video boleh ditonton oleh ribuan orang. Satu message boleh disebarkan kepada ratusan kumpulan. Satu dakwaan boleh menjadi viral dalam masa yang sangat singkat. Namun, sesuatu yang viral itu indah semestinya ia lurus. Dan sesuatu yang ada ramai pengikut indah semestinya selaras dengan akidah Islam. Para pendengar sekalian, satu lagi perkara penting ialah kita ni jangan menganggap bahawa ajaran yang menyeleweng hanya muncul dalam bentuk yang kita semua kenali. Kadang-kadang sesuatu fahaman mungkin menggunakan nama yang lain, nama yang berbeza. Mungkin menggunakan istilah yang baharu, mungkin tampil dengan pendekatan yang kelihatan moden. Tapi jika kandungannya ni bertentangan dengan asas akidah Islam, maka kita ni perlu berhati-hati. Seperti yang ditekankan dalam teks khutbah, walaupun sesuatu ajaran itu hadir dengan nama atau penjenamaan yang berbeza, hakikatnya tetap perlu dinilai berdasarkan kandungannya dan kesesuaiannya dengan asas akidah umat Islam. Maka apakah yang boleh kita ni sama-sama lakukan? Yang pertama sekali, tingkatkan ilmu agama. Jangan biarkan akidah kita ni hanya bergantung kepada apa yang kita ni dengar sejak kecil. Pelajarilah asas akidah. Kenalilah sifat-sifat Allah. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pelajarilah perkara-perkara yang boleh merosakkan atau menyelewengkan akidah. Yang pertama, iaitu meningkatkan ilmu agama. Yang kedua, rujuk kepada sumber yang sahih dan orang yang berilmu. Jika kita ni menemui sesuatu ajaran yang meragukan, jangan terus menerima dan jangan terus menyebarkan. Tanyakan dulu kepada guru agama, kepada orang-orang yang bertauliah, kepada ustaz-ustazah, kepada ulama atau pihak berautoriti yang mempunyai ilmu dalam bidang tersebut. Yang ketiga, berhati-hati dengan maklumat di media sosial. Jangan mudah terpengaruh dengan video-video pendek, petikan-petikan yang indah kita ni ketahui sumber asalnya di mana, atau dakwaan yang hanya berdasarkan pengalaman individu. Dalam perkara akidah, kita ni memerlukan sandaran yang kukuh. Dan yang keempat, peliharalah keluarga kita. Ibu bapa mempunyai peranan besar dalam membina asas akidah anak-anak. Ajarkan kepada mereka siapakah Allah. Kenalkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan biasakan mereka bertanya apabila mereka tidak memahami sesuatu perkara. Kerana anak-anak kita ni membesar dalam dunia yang penuh dengan pelbagai maklumat. Maka,

0: Sebelum mereka ni mencari jawapan daripada dunia luar, pastikan rumah kita ni menjadi tempat pertama mereka mendapatkan ilmu dan bimbingan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya kita perlu menyedari bahawa menjadi seorang Muslim adalah satu nikmat yang sangat besar. Kita sepatutnya bersyukur kerana Allah memilih kita ni untuk mengenal Islam. Namun, syukur itu bukan hanya dengan ucapan syukur. Tapi syukur juga bermaksud kita ni berusaha menjaga Islam dan berusaha menjaga iman yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni. Marilah kita ni sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan hati kita di atas iman, agar Allah melindungi kita dan keluarga daripada segala bentuk kesesatan dan penyelewengan, dan agar Allah memberikan kita ilmu yang benar serta kemampuan untuk mengikutinya. Sekian untuk perkongsian intisari khutbah pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat dan menjadi peringatan buat kita bersama. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang terperinci mengenai isi kandungan khutbah Jumaat pada keluarnya minggu ini, yang mana tajuknya ialah memelihara akidah dari ajaran menyeleweng. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar daripada apa yang telah pun dikongsikan itu tadi. Sekian sahaja untuk keluarnya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita begitu dari awal kita telah ikuti bersama intisari khutbah Jumaat pukul 8 malam. Berita kodara dari studio Jubilee 1. Ismail.

Baiklah, bergerak sampai di sini dapat kita bersama untuk temuan kita hari ini. Anda bergerak bersama gerakan setengah yang lain pula dalam segmen Ritma Malam seterusnya. InsyaAllah, panjang umur, badan sihat. Kita akan bersama lagi dalam kesempatan dalam masa. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semua. Auda, biarkan orang lain menilaimu dari apa yang mereka lihat. Mereka hanya mengenal halaman yang terbuka, sementara kita sendiri tahu seluruh isi buku itu. Sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada acara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di The Gallery Galeri Terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Terhormat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Aturcara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan listari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Terhormat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan autonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura,

0: bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sakinah. Dan di setiap pertemuan kita bersama, mengiringi, menemani di pertemuan kita dalam tajuk-tajuk yang dibawakan bersama, tidak lain tidak bukan bersama dengan Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Penolong Profesor Pusat Pertataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Ustazah Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita bersama lagi di pertemuan kita dalam Bicara Sakinah. Tajuk yang tadi bawakan kali ini itu mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Sesungguhnya agama Islam menitik beratkan ilmu, pengetahuan. Ia merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang amat besar faedahnya kepada manusia. Dengan itu, tajuk yang tadi bawakan bersama, mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Jadi, mukadimah mengenai tajuk yang dibawakan ini, Ustazah Doktor, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita ni akan berbincang tentang satu tajuk yang sangat dekat kepada semua orang, kepada seorang guru, kepada seorang ayah, ibu, kepada mentor, seorang abang, kakak, yang pastinya apabila seseorang itu ada yang dididiknya ataupun diajarnya, maka tajuk ini sangat-sangat relevan lah. Iaitu kita ni berbincang tentang bagaimana untuk mendidik dengan hikmah dan dalam masa yang sama menyentuh hati orang yang dididik, dan juga akhir tujuan daripada kita ni mendidik dengan hikmah dan menyentuh hati ini adalah sebenarnya untuk membina insan. Jadi, dalam konteks kita ni pada hari ini, bila kita ni bercakap tentang mendidik ani, mendidik ani bukan sekadar kita ni tu kan menyampaikan ilmu, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana, penuh kasih sayang, yang bertujuan akhirnya membentuk kepribadian yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, cara pendidikan kita ni hari ini, kalau kita ni seorang ibu ataupun seorang ayah, kita ni lagi dapat menyamakan dengan pendidikan 20-30 tahun yang lalu. Perlu kita ni sesuaikan dengan keperluan zaman dan keperluan zaman, tapi tujuan akhirat tu masih sampai. Jadi mendidik dengan hikmah ni maksudnya menyampaikan ilmu dan teguran dengan cara, bahasa, masa dan pendekatan yang sesuai dengan keadaan seseorang. Jadi kita ni perlu memahami bahawa setiap anak-anak kita ni itu ataupun pelajaran ni mempunyai tahap pemikiran, latar belakang dan keupayaan yang berbeza. Jadi kadang-kadang bila kita ni kan menegur anak kita ni itu waktu ia baru balik dari sekolah, kata dia teguran ni lagi benda yang sensitif, mungkin dia sesuai masanya contoh. Jadi mungkin bahasa kita ni pun perlu dilembutkan lagi. Kadang kita ni direct saja bercakap dengan kita ni marahkan. Jadi mendidik dengan hikmah ni mengingatkan kita ni firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Jadi sejauh mana kalau kita ni refleksi dalam kita ni bercakap dengan orang lain, dalam kita ni mendidik anak-anak kita ni ataupun generasi kita ni pada hari ini, adakah kita ni menggunakan hikmah? Hikmah ni, kalau ulama mengatakan, hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya ni, sebab itu kita ni perlu pastikan latar belakang dan keadaan seseorang itu apabila kita ni akan menyampaikan sesuatu. Sebab itu, ada masa kadang-kadang apa yang kita ni sampaikan itu kadang-kadang mengantol. Rupa-rupanya, time itu, ia memang keadaan dia sesuai. Adakah mungkin di depan, contohnya kan menegur seorang anak, kita ni menyampaikan di depan anak adik-beradik yang lain. Mungkin dia akan rasa insulted kan tu, akan rasa dia selesa. Dan dalam masa yang sama juga, penggunaan bahasa kita ni tu mungkin dia sesuai. Mungkin sedikit kasar. Perlu kita ni fikirkan lagi macam mana. Jadi, pendidik harian ni bukan hanya berfikir apa yang perlu disampaikan ataupun macam mana kan menagurnya, tapi kita ni lebih memikirkan bagaimana kan menyampaikan sesuatu ni dengan cara yang paling baik, cara yang penuh hikmah. Jadi kita ni memahami bahawa pada dunia hari ini, apabila kita ni melihat sesuatu kesilapan ataupun kesalahan, ya memang betul kesilapan itu tetap perlu diperbetulkan. Tetapi teguran kita

0: itu hendaklah diberikan tanpa menghina, tanpa menghina ataupun menjatuhkan maruah seseorang. Okey, itu mendidik dengan hikmah. Seterusnya, menyentuh hati. Jadi menyentuh hati ini, saya rasa personally, ini merupakan satu ciri yang perlu ada kepada setiap pendidik. Menyentuh hati ini artinya, kita ni melihat kita ni punya pelajar, kita ni melihat anak didikan kita ni itu dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa empati dan keikhlasan. Artinya, kita ni ada mindset bahawa kita ni akan menegur itu kerana sayangkan ke dia. Kita ni menegur kesalahan itu sebabkan kita ni tidak mau ia terus melakukan kesalahan. Jadi, bila kita ni tahu perkara itu bukan betul, maka kita ni yang tahu menegur ke dia. Dan kita ni menegur itu bukan kerana kita ni itu ada kepentingan yang lain lah. Tapi kepentingan kita ni adalah kita ni sayangkan ia, maka kita ni pun menyelamatkan ialah dari sesuatu perkara tu. Jadi, anak didikan kita ni, pelajarkah anak-anak ni, ia akan lebih mudah menerima apabila dorang ni, bila tani tagora tu dengan penuh kasih sayang agar mereka ni merasa dihargai. Kadang-kadang bukan one way communication saja, tetapi kita ni perlu mendapatkan feedback daripada dorang. So apabila mereka merasa dihargai, didengar dan difahami, maka ia akan lebih memudahkan proses pendidikan itu. Jadi sebab itu kalau hari ini anak-anak kita ni dia lagi dapat macam daripada kita ni sejak one way, tapi anak itu boleh macam bertanya macam kenapa buat macam itu, ada sebabnya kan dan sebagainya, ia dapat memberi penjelasan lah. Dan kemudian walaupun hakikatnya akhirnya memang ia salah, still juga kita ni perlu mengajar ia dengan penuh lemah lembut itu. Sebab itu dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu Taala menjelaskan kelembutan Rasulullah SAW. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya di sini, kepentingan kita ini untuk berlemah lembut itu merupakan satu kemestian lah sudah pada harian ya. Tapi berlemah lembut, jangan sampai kita ini itu kena, indah kena hormati. Indah juta ini macam itu. Tapi lemah lembut, biarlah mengikut suasana yang ada atau sesuai dengan keadaannya. Dan setentunya kalau kita ni melihat contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kalau berhadapan dengan kaum Quraisy tu yang keras hati, sombong pun, Rasulullah sallallahu menghadapi dengan lemah lembut. Dan dalam kisah yang lain, kalau Nabi Musa berhadapan dengan Firaun pun, Allah Subhanahu taala mengarahkan untuk bercakap dengan lemah lembut. Macam tu kan. Jadi impak kita ni berlemah lembut itu, ia tak sudah tu. Cuma nak kita ni mendidik dengan menyentuh hati itu melalui kasih sayang kita ni. Okay. Jadi membina insan. Dalam dunia pendidikan kita ni pada hari ini, hakikatnya apabila seseorang itu mempunyai anak, apabila seorang guru itu diberi amanah ada pelajar-pelajar di bawahnya, tujuan akhirnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah membina insan. Kita ni tidak mahu hanya pembinaan insan ini berlaku separuh. Akademiknya saja pandai, tapi akhlaknya ke mana? Syakhsiahnya ke mana? Adabnya bagaimana? Jadi membina insan ini bermaksud kita ini berusaha membentuk manusia secara menyeluruh. Bukan hanya menjadikannya cemerlang dalam akademik, tetapi membina iman, membina ilmu, membina akhlak, membina disiplin. Kita ini kan menjadikan package yang kita ini kan bina ini sesuai dengan matlamat negara kita ni, iaitu wawasan 2035, kita ni mau acuan MIB tu, sebab dunia ni semakin berkembang, teknologi semakin pesat. Jadi pembinaan insan ni merupakan satu perkara yang crucial, sudahlah kita ni lihat. Sebab kita ni dah mau dalam dunia AI pada hari ini, apabila anak-anak kita ni tidak ada syakhsiah yang kuat ataupun akhlak yang kukuh, ditakuti mereka pulang terbawa oleh arus globalisasi ni. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, itulah mukadimah yang tadi kaitkan tentang tajuk dibawakan mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Saya tertarik dengan kata-kata Sayyidina Ali yang bermaksud bukan kecantikan itu menghiasi diri dan pakaian. Sesungguhnya kecantikan itu menghiasi diri dengan ilmu dan adab. Jadi mengapakah perlu pendidikan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencapaian akademik, tetapi juga perlu membina adab, akhlak, jiwa dan tujuan hidup seorang pelajar itu, Ustazah Doktor.
0: Okey, baik. Jadi pendidikan hari ini bukan hanya kita ini mengejar pencapaian akademik. Mungkin kalau pencapaian akademik ia dapat certain 5A kah ataupun CGPA.

0: 4.0 dan sebagainya. Dan ia mungkin balik daripada belajar di luar negeri. Walaupun kita ni lihat secara zahirnya dalam sijilnya sekian-sekian, tapi belum tentu menghasilkan manusia yang mempunyai adab. Sebab itu, Alhamdulillah, kalau tadi lihat kerajaan Kebawah Duli, kalau ada saja pelajar-pelajar yang ikuti kursus di luar negeri ini, kursus tentang civic atau diingati, tentang MIB itu diingati, sebabnya memang kata ini manusia yang bila kata ini expose saja ke tempat budaya orang luar, kata ini boleh terikut-ikut dengan akhlak yang ada di luar negeri itu. Sama juga lah macam anak-anak kita ni di dalam negeri kita ni sendiri, bukan kita ni hanya meng-emphasize tentang kepentingan akademik, tetapi hari ini kita ni ada sudah manfaat kokurikulum, kita ni ada aktiviti-aktiviti luar, khidmat masyarakat, itu sebenarnya akan membentuk insan yang syumulah ni. Jadi dalam Islam, bila kita ni memahami hakikat ilmu itu, hakikat ilmu ni ia sepatutnya ia akan menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Ia akan semakin rendah hati dan semakin bertanggungjawab. Bukannya kita ni semakin berilmu, semakin sombong ah, ataupun semakin ilmu, semakin indah mau menolong orang lain. Jadi mungkin ada proses-proses di sana yang indah betul lah. Jadi ilmu ni bukan sekadar untuk kita ni lulus peperiksaan, bukan juga untuk mendapat pekerjaan ataupun mencapai kedudukan. Tetapi ilmu ni ia sepatutnya membimbing cara kita ni berfikir, membuat keputusan dan berinteraksi dengan manusia. Sebab itu kadang-kadang kalau ada orang pandai ni, kadang-kadang tani galat kan, galat. Galat itu dalam erti kata ia mempunyai ilmu dan harap-harapnya bila kita ni galat dengan orang yang berilmu ni, ia sepatutnya menjadikan dirinya itu lebih down to earth lah. Bukannya semakin payahkan di bawah berinteraksi kerana ia itu berilmu, katakan. Jadi, sebab itu, ini merupakan satu challenge lah bagi kita ni yang mungkin ada ilmu. Dan bagaimana kita ni menyikapi keadaan ini untuk kata ni tu tetap memahami bahawa ilmu yang kita ni miliki ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin kita ni mempunyai ilmu, ia merupakan amanah dan tanggungjawab untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita ni. Sebab itu kita ni dah mahu mencipta generasi yang pandai dalam akademik tetapi tidak ada akhlak, maka itu terjadi kepincangan lah dalam sistem pendidikan ini. Dan pastinya juga dalam kata ini kan mencetak akhlak generasi ini, ia bukan hanya peranan guru, tetapi masyarakat, peranan ibu bapa, peranan orang rumahnya ini pun mengambil peranan yang sangat besarlah dalam kata ini kan menjadikan ia pelajar yang hebat dalam akademik dan juga dalam syaksiahnya. Satu, kata ini memahami bahawa dalam kita ni membentuk anak-anak kita ni pada harian ya, terutama sekali bila tancak pasal akademik ini berkait dengan guru sebagai seorang pensyarah, kadang-kadang silibus itu habis, sukatan pelajaran itu sudah sampai disampaikanlah kepada pelajar, tetapi kadang-kadang sudah habis belajar, kenapa sudah ini masih juga bersikap indah sewajarnya kepada guru. Mungkin ada missing area sepanjang kata ni mengajar itu yang kata ni terlepas pandang. Sebab itu dalam kata ni kan menghabiskan silibus kah, kan menghabiskan apa-apalah yang diarahkan itu, pastikan kata ni indah ketinggalan elemen mendidik adab, mendidik syakhsiah, agar pelajar kita ini ia dididik bukan hanya dengan fakta ataupun teori untuk mengembangkan akal fikirannya, tetapi syakhsiahnya pun berkembang. Semakin ia mengetahui sesuatu ilmu itu, ia semakin tawaduk, semakin merasakan Masya Allah, banyak juga ilmu Allah yang kita ni indah tawa ni dan kita ni belajar. Dan bila ia ada rasa cemas tu, ia akan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Bila ia rasa bersyukur, dalam masa yang sama, ia akan merefleksi sendiri. Aku ni berilmu lah, aku ni sudah masuk A-level ni. Tapi sejauh mana ilmu yang ku perolehi ini membentuk disiplinku, membentuk akhlakku. Kalau sekiranya ada satu kepincangan di sana, maka sama-samalah kita ni saling bekerja sama sebenarnya. Bila kita ni melihat, bukan saya katakan pendidikan akademik itu penting, itu sangat penting juga, apatah lagi dalam dunia hari ini. Tetapi jangan sampai kita ni ketinggalan elemen pendidikan adab dan akhlak inilah. Sebab itu sebenarnya biasanya bermula daripada rumah pulang tu. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Jadi Ustazah ya, kalau kita melihat sendiri, sesungguhnya sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah guru, dan dalam masa yang sama baginda sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa menerima wahyu yang berupa didikan dan pengajaran dari Allah SWT. Jadi kalau kita melihat sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pendidik terbaik. Apakah ciri utama pendekatan pendidikan baginda yang boleh dicontohi oleh guru dan ibu bapa pada hari ini, Ustazah Doktor?
0: Okey, baik.

0: Antara ciri utama pendidikan Rasulullah SAW ialah baginda mengajar dengan penuh kasih sayang, jelas, berperingkat dan mengambil kira keadaan orang yang dibimbing. Pertama-tama sekali, baginda memudahkan orang memahami agama. Rasulullah SAW bersabda, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Sampaikanlah berita gembira dan jangan membuat orang mengeluh. Hadis surat Bukhari. Jadi, ini bermaksud dalam kita ini menyampaikan agama tu, kita ini bukan pula maksudnya mau semuanya menjadi mudah, tapi pendidik perlu membantu pelajar memahami sesuatu perkara tu dengan secara berperingkat dan tidak menjadikan proses pembelajaran itu sebagai pengalaman yang menakutkan. Contohnya dalam satu kelas satu ini adalah kita ini terus begitu semua sekali, tapi berperingkat ikut keadaan dan ataupun cara kita ini mengajar itu pun mesti kreatif juga. Macam perlu ada ia punya aktiviti-aktiviti untuk memastikan pelajar itu tidak boring dan dapat memahami ilmu yang diajar itu. Okay. Kemudian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa yang sesuai dengan pendengar. Baginda indah menyampaikan semua perkara itu dengan satu cara saja. Ada waktunya baginda memberikan jawapan yang ringkas. Ada waktunya baginda menyampaikan cara bercerita. Ada waktunya baginda bertanya semula soalan supaya para sahabat ini berfikir. Jadi bila kita ini melihatkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ini cerita yang beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi Masya Allah, applicable-nya hari ini masih sangat-sangat relevan lah. Apatah lagi masa ini kajian-kajian tentang metodologi pendidikan ini banyak sudah dilakukan. Jadi, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dengan pelbagai cara tu atau menunjukkan kreativiti sebenarnya, menunjukkan kreativiti dan supaya orang yang kata ni ajaran ni indah merasa bosan. Sebab itu kalau tani mengajarkan indah dapat macam kita ni gaya bercakap perlu ada sesi refleksi, ada aktiviti di tengah-tengah tu, especially kalau kami pensyarah 2 jam bercakap, kadang ada interval breaks, ada breaks buat aktiviti, buat quiz dan sebagainya. Sebab time span anak-anak kita ni waktunya untuk fokus satu kadang indah lama. Jadi perlu kita ni pandai menarik perhatian dorang. Kita ni mulakan dengan kisah kah, kita ni mulakan dengan analogi kah supaya dorang tu tertarik dengan penyampaian kita ni. Seterusnya, baginda mengulangi perkara penting supaya mudah difahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang penting, kadang-kadang baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali lah. Artinya di sini, dia pulang ke tani literally macam mengulangkan, bercakap, okay, tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu, dah cuci mata. Tapi ada benda yang perlu ditekankan, diberi penekanan dan kadang-kadang perlu diingatkan beberapa kali. Contohnya, kalau solat anak kata ni, masuk sudah waktu, balai solat tah. Okay. Karang mak, lepas 20 minit, belum lagi sembahyang, balai sembahyang tah. Itu kan 2 kali sudah tu. Jadi, ikut perkara itu, kalau perkara wajib, perkara fardu dan perlu disegerakan, perlu kita ini bertegas lah. Perlu dipertegas dan dapat kita ini biarkan sampai yang dah solat. Jadi, Masya Allah kan hari ini, apatah lagi anak-anak kita ini kadang dengan gadget, dengan media sosial ini kadang terlalai melihat video-video di TikTok dan sebagainya. Lagitah ibu bapa dan pendidik perlu lebih mempunyai ketegasan dan dalam masa yang sama berlemah lembut. Yang keempat, baginda mengajar melalui teladan, contoh tauladan. Jadi baginda ini bukan hanya menyuruh orang bersabar, menyuruh orang sahabat bersabar, tetapi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah orang yang sabar. Baginda indah hanya menyuruh kepada kasih sayang, tetapi baginda sendiri ini sentiasa melayani kanak-kanak, anak yatim, orang yang miskin dan orang yang lemah. Jadi kepribadian Rasulullah SAW itu, bila para sahabat ini bersahabat dengan baginda, ia sudah terrefleksi akhlak baginda itu melalui kehidupannya sehari-hari. Jadi cabaran kita ini pada hari ini, bila kita ini akan mengaplikasi cara pendidikan Rasulullah SAW dalam dunia pada hari ini, sangat mencabar dalam dunia kecerdasan buatan ini, dunia internet. Dan masa ini guru lagi bukan lagi satu-satunya sumber maklumat. Kadang-kadang kan mencari jawapan pun, ada ni di ChatGPT, ada ni Gemini dan sebagainya. Tapi ingatlah bahawa AI ini tidak akan dapat mengganti pendidik. AI tidak akan dapat mengganti guru, ibu bapa, mentor dan sebagainya. Sebab hubungan antara pendidik dan orang yang didik ini, ia berbeza daripada AI. AI aplikasi, tetapi manusia dengan manusia ni ia akan lebih berkesan.
1: Ada hati.
0: Ada hati.

0: ada perasaan, ada emosi, ihsan, kasih sayang dan sebagainya. Anak-anak ketan ini dapat information daripada AI, tetapi mendidik akhlak, mendidik adab, semua tu daripada hasil didikan ketan ini sendirilah, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat sendiri, Rasulullah mendidik para sahabat mengikut keadaan dan kemampuan mereka. Bagaimana ketan ini melihat, ya, guru hari ini boleh memahami bahawa setiap pelajar mempunyai latar belakang, kebolehan, emosi dan keperluan yang berbeza. Jadi dan juga bagaimana, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan kesalahan tanpa merendah seseorang?
0: Okey, baiklah. Jadi kalau dalam konteks kelas lainnya, kita ni melihat student saya ni memang varieties. Dia tadi dapat expect 30 orang pelajar itu 30 satu acuan dah sama, walaupun tujuan akhir kita ni akhirnya sama. Jadi setiap pelajar yang datang ke kelas ini dengan latar belakang yang berbeza, ada yang mendapat sokongan keluarga, tapi ada juga yang berhadapan dengan konflik di rumah. Okay? Ada yang cepat memahami melalui pembacaannya, manakala ada yang lebih mudah belajar melalui gambar, pengalaman dan aktiviti. Ada pelajar yang banyak bertanya, ada yang diam bukan kerana dia minat, tetapi takut ia kena marahi. Dia betah diam-diam saja. Ada yang kelihatan malas, tapi mungkin sedang mengalami masalah emosi atau keletihan. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan bimbingan berdasarkan keadaan individu. Tadi ada sudah saya bincangkanlah macam mana kita ni berhikmah ni mengikut keadaan individu itu. Sebab itu kalau jawapan baginda ni, indah sama kerana keperluan setiap orang itu juga indah sama. Sebab itu ada seorang lelaki pernah minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabdanya, jangan marah. Jadi lelaki itu mengulangi permintaannya beberapa kali dan baginda tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kemungkinan besar atau tah nasihat yang paling diperlukan oleh lelaki tersebut. Rasulullah SAW indah berceramah panjang, baginda memberikan nasihat yang tepat kepada masalah utama orang itu. Sebab baginda tahu kan tau sahabat itu macam mana ciri-cirinya. Dan dalam masa yang sama, ketika membimbing Abdullah bin Abbas yang masih muda, Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang dekat dan penuh perhatian. Ya wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kata Rasulullah SAW? Jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Ringkas tetapi padat. Jadi artinya di sini, baginda pun mengiktiraf bahawa anak muda ni pun memahami persoalan iman, tanggungjawab dan bagaimana kita ni kan meletakkan Allah Subhanahu Taala dalam kehidupan kita ni itulah. Ha? Jadi, prinsip ini mengajar kita ni bahawa kita ni sebagai seorang pendidik, indah mau membebankan pelajar dengan jangkaan yang sama tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keadaan mereka. So, seperti mana yang disebut tadi, diorang ni semua indah sama. So kita ni perlu lagi extra effort lah. Kadang-kadang perlu diaga seorang-seorang ni bercerita, yang diam-diam tu dikorek-korek apa masalahnya sebenarnya. Kadang-kadang terpaksa ambil masa sedikit berjumpa di luar kelas untuk memahami sebenarnya apa isunya sampai ia ni dalam kelas ni cuman ni indah pandai mengantar homework, bukunya tinggal saja, mungkin ada masalah keluarga, diam-diam saja. Dan mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita ni tahu dan perlu dikomunikasikan dengan ayah ibunya. Sebab itu Masya Allah, pahala untuk menjadi seorang cikgu, seorang pendidik ni memang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga, kalau kita ni melihat kan Rasulullah SAW ni, dalam baginda menyikapi perbezaan ini, bagaimana baginda tu tahu latar belakang, berbeza cara dakwahnya, tetapi acuannya ujungnya itu sama. Masya Allah lah, itu perlu something yang perlu kita ni pelajari. Dan ini satu proses. Indah semestinya kalau hari ini kita ni indah berjaya, esoknya kita ni akan gagal lagi indah. Tapi sebab itu kan, proses mengajar, proses mendidik ini merupakan effort yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, alhamdulillah Ustazah, memang tajuk tani kaitkan ini mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan, memang besar tanggungjawab seorang guru yang mengajar, memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar ini. Dan kita mengetahui juga dalam era media sosial, kecerdasan buatan dan lambakan maklumat, apakah cabaran utama pendidik dalam membimbing pelajar membezakan antara ilmu yang benar, maklumat yang palsu dan kandungan yang merosakkan pemikiran serta akhlak ni, Ustazah Doktor?
0: Okey, baik, terima kasih. Tadi ada sudah saya menyebutlah serba sedikit tentang kecerdasan buatan, AI dan sebagainya. Jadi cabaran ketani pada hari ini bukan ketani itu kekurangan maklumat,

0: tetapi terlalu banyak maklumat. Okay, so pelajar-pelajar kita ini boleh mencek sesuatu ini dalam masa beberapa seconds. In few minutes, diorang boleh cari info dan sebagainya. Pelajar ini boleh mencari jawapan dengan cepat, tetapi belum tentu mampu menentukan sama ada jawapan itu benar, tepat, beretika dan sesuai digunakan. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka selidikilah kebenarannya." Jadi, prinsip tabayun ini merupakan sangat pentinglah dalam dunia digital. Dalam sebelum kita ini berkongsi sesuatu, pelajar-pelajar kita ini perlu bertanya, dari mana sumbernya, adakah maklumat ini benar, adakah gambaran ini original ataupun video ini kena edit, apakah kesannya kalau disebarkan. Sebabnya perkara-perkara ini perlu kita ini bagi mentaliti arah anak-anak kita ini supaya orang faham bahawa setiap perkara yang dikongsikan dalam media sosial yang semestinya benar, perlu ada prinsip tabayun itu. Dan bila ada prinsip tabayun itu, ia akan menjadikan pelajar itu lebih peka terhadap info semasa atau maklumat yang diorang terima. Bukannya terus cek gambar, di-share tak ke WhatsApp status ya, dan sebagainya. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Isra juga, ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan." Jadi ayat ini sangat relevanlah dalam penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan. Teknologi ini boleh membantu pembelajaran, tetapi ia tidak dapat menggantikan amanah intelektual. Kalau dulu belajar itu masih ingatlah, macam ke library, mencari buku, atau tak sudah the real pembelajaran itu, macam kan ke library itu pun memerlukan semangat, memerlukan motivasi, memerlukan mujahadah yang tertentu kan. Kalau hari ini, takkan saja duduk di ruang sendiri boleh keluar macam-macam lah. Jadi, pelajar-pelajar kita ini perlu diajar bahawa kadang ada orang copy paste saja, copy paste menyalin tanpa memahami. Sebab itu kalau hari ini, kalau dunia pendidikan ini, dia dapat lagi kadang assignment ini, adakah masih relevan ke hindap? Sejauh mana kita ini mengetahui atau merupakan hasil usaha yang mencari daripada buku-buku? Sebab AI pun pandai menyediakan sudah artikel-artikel tertentu. Satu, pada hari ini kita ini perlu kreatif lagi. Contohnya presentation. Presentation itu pun kena hati-hati juga, adakah itu memang yang dicarinya ataupun AI menyediakan. Jadi kalau saya sendiri, saya suka tanya tu, adakah yang memahami apa yang dipresentnya, saja menguji untuk melihat atau benar-benar ia faham.
1: Sesungguhnya amanah yang dipikul oleh seorang guru maupun ibu bapa adalah sangat besar ya, dan berat, kerana tugas mereka bukan setakat mendidik, malahan bertanggungjawab untuk memperkaya para pelajar dan anak ini dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan yang lain-lain. Jadi bagaimanakah seorang pendidik ini dapat menjaga keikhlasannya, kesehatan, emosi dan semangatnya agar terus membimbing pelajar dengan sabar? Dan juga apakah satu perubahan yang boleh dimulakan dengan setiap guru, mentor pada hari ini supaya pelajar ya, bukan saja mengingati apa yang diajarnya tetapi turut mengingati bagaimana mereka dihargai, difahami dan dibimbing jadi insan yang lebih baik, Ustazah, untuk akhirnya.
0: Okey, baiklah. Jadi, untuk akhirnya, ingin saya rumuskanlah. Guru ini juga manusia. Seorang ayah, ibu pun manusia. Katanya ini boleh merasa penat, kecewa dan hilang motivasi. Kadang-kadang give up lah juga rasanya kan. Macam, kenapa tu cuman ini? Macam, banyak sudah dikunyanyangkan, masih ini menjadi. Ada guru yang mengajar ramai pelajar dalam satu kelas, satu kadang sampai dengar 30 orang. Satu kita ada pembantu guru dan sebagainya. Ia juga mengajar, ia juga menyiapkan laporan, menghadiri mesyuarat. Dalam masa yang sama, ia mengurus keluarganya juga dan pelbagai memenuhi pelbagai tuntutan pentadbiran lah. Satu, pendidik ini perlu terus menjaga diri supaya dapat terus menjaga orang lain. Jadi kalau seorang guru ini tidak dapat menjaga dirinya, tidak dapat menjaga kesehatan mentalnya, emosinya, ditakuti of course lah burn out kan tu. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, perbaharui niat kata ni, setiap amalan bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita ni fikirkan benar-benar, mengajar ini ia bukan sekadar satu profesi ya. Ia merupakan ibadah apabila dilakukan kerana Allah dan untuk memberikan manfaat. Seperti mana dalam hadis yang masyhur, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Ada masanya hasil usahanya tidak terus kelihatan. Pelajar mungkin tidak berubah hari ini, tetapi satu nasihat boleh tumbuh dalam hatinya bertahun-tahun kemudian.

0: Kemudian macam saya pastikan, saya yakin setiap seorang, mungkin kita para pendengar pun pernah ingat apa nasihat Cikgu Tani dulu. Macam masih tersemat tu walaupun bertahun-tahun sudah. Kedua, tadi yang pertama perbaharui niat. Macam mana Ketani kan make sure keikhlasan Tani itu terjaga. Kedua, pendidik perlu memahami bahawa Ketani ini tidak mampu menyelamatkan semua orang. Tugas Ketani ialah mengajar, membimbing, mentarbiah, berusaha sebaik-baiknya. Hidayah dan hasil akhirnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ketani pun mafhum dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, Allah pernah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Ketani bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Walaupun ni orang basar pun hati, damit pun jantung, kalau anak itu belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk berubah, maka tidak akan berlaku juga perubahan itu. Sebab itu dalam masa yang sama kita ni perlu banyak berdoa, meminta kepada Allah. Kalau ada sudut kita ni itu yang rasanya membuatkan kita geramah hati kah, terannoyed lebih kah, doakannya. Bangun tahajud, doakan, ya Allah, semoga sekian-sekian ini berubah. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Ya Allah, jadikannya seorang yang beradab. Kadang-kadang perlu doa. Usaha sudah ada, doa itu kurang, maka indengam juga. Sebab doa ini ia merupakan senjata bagi seorang yang beriman. Bila kita ini berdoa, artinya kita ini mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Yang seterusnya adalah jagalah tubuh. Jagalah tubuh badan kita ini dan emosi kita ini. Sebab badan kita ini ada mempunyai hak ke atas diri kita ini. Jadi kita ini pun perlu rehat, perlu tidur, mempunyai permakanan yang baik dan short break untuk memulihkan emosi kita ini. Kita ini berehat itu kan berarti kita ini macam kan berehat saja, indahlah. Tapi berehat ialah cara menjaga amanah tubuh badan supaya dapat terus berkhidmat. Yang seterusnya adalah yang keempat, bina sistem sokongan. Masya Allah, hari ini banyak WhatsApp-WhatsApp grup kan. Jadi WhatsApp grup ini penting juga untuk para guru ini memerlukan rakan untuk berbincang, berkongsikan idea dan meluahkan tekanan secara sehat. Kita ini mau solve sesuatu isu itu sejak supaya akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi sistem sokongan ini sangat penting. Kalau keluarga anda memahami tugas seorang guru pun payah juga. Kalau anak-anak anda memahami mamanya ini seorang guru pun barat juga. Jadi perlu ada komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, pastikan keluarga kita ini pun ada masa dengan kita ini juga. Kadang balik rumah, membuka lesson plan. Sebila mamanya ini dah bekerja. Contohkan seperti tadi, bahagi masa dengan sebaik-baiknya dan minta keberkatan masa daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Alhamdulillah ya, pada hari ini yang tadi kaitkan tentang tajuk mendidik dengan hikmah, menyentuh hati, membina insan. Sesungguhnya amanah yang dipikul oleh seorang guru maupun ibu bapa adalah sangat besar ya, dan berat, kerana tugas mereka bukan setakat mendidik, malahan bertanggungjawab untuk memperkaya para pelajar dan anak ini dengan ilmu pengetahuan dan berjaya dalam kehidupan mereka ya. Jadi sama-sama kita berdoa ya kepada Allah SWT agar para guru sentiasa limpahkan taufik dan hidayah serta diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Terima kasih Ustazah Doktor untuk pertemuan kita hari ini. Mewakili penerbit dan Qajar Rahmawati binti Pengaji Ibrahim mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Bersama dalam rancangan Bicara Sakinah. Bicara Sakinah.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto melakukan rombakan kabinet terbesar sejak mengambil alih pemerintahan hampir 2 tahun lalu dengan melantik 15 pegawai baru, antaranya termasuk Menteri Luar, Menteri Perindustrian dan beberapa Menteri Penyelaras. Rombakan ketujuh sejak Tuan Prabowo menjadi Presiden pada Oktober 2024 itu turut menyaksikan pertukaran Ketua Polis Negara dan Ketua Staf Presiden selain pelantikan beberapa timbalan menteri. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara di Jakarta dengan Tuan Prabowo sendiri mengetuai acara mengangkat sumpah. Monsun Barat Daya dijangka terus melanda Singapura dan kawasan sekitarnya pada separuh pertama bulan Oktober. Ia diramal mengakibatkan keadaan panas bercampur hujan dan ribut petir di beberapa bahagian negara itu pada hari tertentu. Perkhidmatan Meteorologi Singapura dalam satu kenyataan menjelaskan cuaca cerah dan panas dijangka berlaku pada beberapa hari khususnya sepanjang minggu pertama Oktober dengan hujan ribut petir diramalkan pada lewat pagi dan sebelah petang. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan menggesa bagi kemajuan bulan ini dalam usaha mencari setiausaha agung baharu dengan presidennya menyatakan keyakinan bahawa anggota-anggota majlis akan mengemukakan cadangan sebelum penghujung tahun. Duta Greece ke PBB Aglaya Balta membuat kenyataan tersebut semasa sidang media. Perdana Menteri Iraq mengesahkan pengunduran penuh dan terakhir tentera campuran yang diterajui oleh Amerika Syarikat dan Iraq. Tuan Ali Al-Zaidi berkata, 1 Oktober menandakan satu lembaran baharu dalam perjalanan Iraq. Jelasnya tarikh tersebut permulaan proses untuk menangani isu senjata di luar kawalan negara mengikut peta jalan yang berlangsung tidak lewat 30 Jun 2027. Beberapa negara Eropah mengumumkan beberapa langkah untuk menangani kenaikan harga tenaga dan minyak yang didorong oleh gangguan berkenaan geopolitik. Menurut data Suruhanjaya Eropah, harga diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah purata rekod 2.24 euro seliter, naik daripada 1.59 euro sebelum tercetusnya perang di Timur Tengah. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Nasional FM Radio Brunei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam segmen Ritma Malam untuk jam kedua. Pertemuan kita malam Sabtu, hari Jumaat, 21 Rabiul Akhir hari ini, 1448 Hijrah, bersamaan 2 Oktober 2020 Masihi, hari yang ke-275 di minggu yang ke-40. Kalau di jam pertama tadi, menerusi segmen Ritma Malam, kita telah pun bersama mengikuti rancangan Bicara Sakinah

0: apa disediakan oleh rakan setugas kita dan Ku Hajah Rahmawati. Kita ada ruang Al-Quran untuk jam kedua ini yang mana telah pun disediakan oleh rakan setugas kita dan Ku dan untuk edisinya minggu ini. Jadi seketika kita akan bersama mengikuti perkongsian ruang Al-Quran tersebut. InsyaAllah tepat pada pukul 10 malam nanti berita akan dapat kita ikuti bersama dan penghujung pertemuan nanti bacaan surah Yasin akan kita dengarkan 10.30 minit malam. Mengharapkan kesetiaan Auda untuk tetap terus bersama di National FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi. Jadi sekali lagi selamat malam kita ucapkan kepada pendengar-pendengar semua. Buat yang memandu malam ini, berhati-hati hendaknya dalam pemanduan Auda. Apapun juga aktiviti dan kegiatan yang Auda lakukan pada malam ini, semuanya berjalan dengan lancar dengan sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan ya. Waktu menunjukkan pukul 9.15 minit malam sekarang. Jadi apa kata untuk seterusnya kita ikuti bersama Ruang Al-Quran 923 disediakan oleh rakan segas kita, Nakiuddin.
1: Ruang Al-Quran 923 berkata Hasan Al-Banna, Al-Quranul Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Kandungannya menekankan akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, ibrah, hukum. Tidak terkecuali fakta ilmuan, saintifik dunia. Ruang Al-Quran 923.
2: Bang, berapa kilometer sudah naik kita berlarian ya?
3: Alah, Bil. Baru je 2 km. Kenapa?
2: Tapi kan, cuaca pagi ni, lain panasnya. Macam matahari itu terpacak wah di atas kepala.
3: Apa indah, Bel. Coba kau lihat. Ku berapa sudah, Nek?
2: Baru ku 9 pagi.
3: Nah, kan? Kalau tani mau dah panas, Bel, jangan tak tani blusir ni jam-jam cuman ini. Ini kau bawa, aku ikutlah. Itu kalau kan blusir, awal bangun. Macam itu. Awal tani berjalan, baru dah panas. Ini akhir kau bangun.
2: Pandar je cakap abang itu. Tapi panasnya tu, luar biasa bah.
3: Biasalah tu, Bel. Matahari meninggi sudah. Lagi sejam dua ni, lagi tiap terasa terbahangnya ni.
2: Wah, bang, beri hati kita dulu lah. Berlimbuka kita bawah pokok tu. Lain panasnya tu .
3: Benar ke, Nek? Dah mau teruskan saja. Sikit lagi ni, Bel.
2: Tak apa-apa lah. Esok-esok boleh bah kita teruskan.
3: Bah.
2: Fuh, hangat betul hari ini.
3: Oh, Bel. Kulit kau tu mandi paloh benar-benar.
2: Bah, baju ku pun sudah basah. Air minum pun sudah kan habis, bah, bang.
3: Nah, itu silap tu, Bel. Ya, kalau kita ni ini kan melusir. Sebelum berlari tu mesti bawa air secukupnya. Taulah masa ni kadang cuaca panas, Bel. Jadi kalau panas ni, badan kita ni cepat itiak air hilang di badan.
2: Banyak tu, bang. Nasib juga ada pokok di sini. Dapat jadap kita ni berlimbuk.
3: Bel, coba perhatikan ni. Di bawah pokok ani nyaman tak?
2: Nyaman.
3: Tenang. Coba keluar sikit ke sana, Bel. Tu arah cahaya. Coba keluar sedikit. Apa rasanya?
2: Lain bezanya, bang. Terasa bahang panas atau?
3: Rasa bahang mah. Jadinya sebab itu, Bel, kita ni ini disuruh untuk menghargai alam sekitar. Ni macam pokok tempat ini berlimbuh. Bukan saja mencantikkan tempat, tapi untuk orang bertaduh pun nyaman rasanya. Dah jauh panas.
2: Benar tu, bang, cakap kita tu. Tapi kan, aku masih hairan, bah. Kenapa matahari tu panas benar? Nda bolehkah matahari tu kurangkan sikit panasnya?
3: Tu, Bel. Dah dapat tanyakan kurangkan tu, Bel, panasnya tu. Mun kurang panas, kau jauh komplain. Sebab tu baju nak keringnya mo, jalan licin. Ani dah panas ani, komplain juga. Badan berpalu apa? Cuma anak tu, Bel.
2: Awah, mana je cakap abang tu je? Ada je hikmahnya kali kalau matahari tu panas .
3: Oh, Bel. Ku pun rasa cuma tu. Ganyahan, Bel. Aku ani anda pulang pandai menjelaskan lebih.

0: detail.
1: Oke bang, oke bang. Eh bang.
0: Ah.
1: Cuma Ustaz, saya akan berjalan ke Maria tu.
0: Mana mana.
2: Ih. Awah.
0: Nah. Bagus itu Bel. Ah, kau banyak tanya tadi kan. Sekarang tanya-tanya ada Ustaz. Mana tahu Ustaz dapat

0: Nabil, kepanasan.
1: Benar, Ustaz. Baru pukul 9 pagi ini, panasnya lain macam, Ustaz. Macam tengah hari sudah.
0: Masya Allah. Awabil, panas matahari ini kadang-kadang membuat kita ini mengeluh. Tapi pernahkah kamu terfikir kenapa Allah menciptakan matahari?
1: Itulah yang kubincangkan tadi, Ustaz, sama Abang Arif.
0: Ustaz, gaknya aku ini udah pulang mana explain lah biasa. Paksa tak ngambil jumpa saat ini. Ustaz, explain.
1: Ya tahu, Ustaz. Aku mau tahu, Ustaz. Kenapa matahari itu yang memberi cahaya? Tapi kenapa mesti panas?
0: Soalan yang bagus, Nabil. Tapi kan, sebelum Ustaz jawab, cuba kamu fikir. Kalau matahari ini indah mengeluarkan habanya, apa yang akan terjadi?
2: Rasanya, Ustaz, tumbuhan pun dah hidup kali.
0: Betul. Pandai. Tabarakallah. Kalau kita ni lihat, Allah menjadikan matahari sebagai sumber cahaya dan haba. Betul.
2: Terus.
0: Dengan izin Allah, tumbuh-tumbuhan boleh membesar, air boleh tersejat. Ia tersejat lalu membentuk awan. Dan akhirnya turunlah hujan. Jadi kalau kita lihat, semua itu adalah sebahagian daripada kitaran kehidupan kita ni.
1: Rupanya panas ini, Ustaz, ada manfaatnya juga.
0: Betul. Tepat sekali. Kadang-kadang, Nabil Arif, manusia hanya melihat kesusahan tapi terlupa melihat hikmah di sebaliknya.
2: Ustaz, macam kami kali tadi juga mengeluh sesal panas, padahal matahari itu banyak keperluan untuk kehidupan di sekeliling ini, Ustaz.
0: Betul. Allah berfirman bahawa matahari dan bulan masing-masing beredar pada orbitnya yang telah ditetapkan Allah. Dorang ini tidak pernah akan bertembung ataupun yang kita ini berebut tugas bah. Semuanya Allah sudah tentukan. Patuh dorang itu kepada perintah Allah.
1: Oh, kalau macam itu, Ustaz, bulan apa peranannya pula?
0: Nah, bulan lain lagi. Ada kerajanya sendiri yang Allah bagi. Contohnya, menerangi malam dengan cahaya yang dipantulkan daripada matahari. Tapi kan, walaupun cahayanya lebih lembut kan, daripada matahari, bulan tetap penting. Kalau kita lihat pun dalam Islam, peredaran bulan kan digunakan untuk menentukan bulan-bulan hijrah seperti Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan bulan-bulan hijrah yang lain.
2: Oh, Masya Allah, Ustaz, Subhanallah. Jadi matahari dan bulan ini, Ustaz, memang sama-sama penting lah walaupun tugas yang berbeza.
0: Ya, tentu lah. Itu pengajaran yang boleh kita ambil dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita ni jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita ni dengan orang lain. Ustaz, contohkanlah macam soalan kamu tadi kan, matahari bulan. Ada orang seperti matahari. Ia boleh memimpin dan menyerlah. Tapi ada juga yang seperti bulan, memberi ketenangan dan menjadi petunjuk dalam diam. Masya Allah. Kedua-duanya tetap bernilai di sisi Allah kalau menjalankan amanah dengan ikhlas.
1: Macam itu, Ustaz. Alhamdulillah. Baru tak aku faham, Ustaz, rupanya segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tujuan dan hikmahnya. Betul, Ustaz?
0: Betul. Syukur tah, alhamdulillah. Orang yang sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah akan bertambah-tambah imannya dan lebih menghargai itu nikmat yang dikurniakan Allah. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ngam tuyu keubahan itu, Ustaz.
1: Ustaz.
2: Ini bel kita ini kadang nyorang jodoh ani bini-bini sama laki-laki saja. Ani pun jumpa ni jodoh ini bel. Alhamdulillah.
1: Banyak tu. Malah kita kejumpaan, Ustaz, kalau lurus. Ada pertanyaan atau apa, bang?
2: Lurus. Okay, Ustaz, lagi sekali, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
1: Terima kasih, Ustaz. Sambung jogging lah, bang.
0: InsyaAllah. Kita teruskan. Jumpa lagi, insyaAllah.
1: Okay. Okay, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Al-Quran 923.

0: صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190. Harif, Nabil,
2: Ustaz.
3: Ustaz.
1: Apa kabar kamu?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Jumpa lagi kita ya.
2: Jumpa lagi kita.
1: Alhamdulillah. Macam biasalah. Kalau kita ni berjumpa biasa, Ustaz share sikit. Boleh ni?
3: Boleh,
2: boleh. Boleh.
1: Share tentang ayat Al-Quran. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Kan Al-Quran itu adalah mukjizat teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahumma salli Muhammad.
1: Bukan bahawa saya bercerita sedikit. Kemarinlah, saya ini jalan-jalan, beri soal lah. Kononnya patang-patang itulah. Balik dari kerajaan kan, menyempati sekejap. Jadi besok ni kawasan bandar kan, biasalah melihat sekaligus melihat ciptaan alam kan, merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ngalah Ustaz, masa Ustaz lihat waktu tu ada matahari. Pernahkah kita ni terfikir mengapa Al-Quran berkali-kali mengajak kita ni untuk melihat langit? Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sering menyebut matahari, bulan, siang dan malam? Sebenarnya itu adalah semuanya itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang menghayati, membuka matanya dan membuka mata hatinya, insyaAllah ia akan jumpa kebenaran. Kebenaran apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta sekalian alam. Saya teringat juga saya usah belajar dulu kata guru satu, pencerah satu, Al-Quran ini bukan buku astronomi. Tapi apabila Al-Quran menyebut tentang fenomena alam, ia sentiasa tepat, benar dan tidak akan pernah bercanggah dengan fakta. Karena ia dicipta Allah, oleh Allah Tuhan semesta alam. Tuhan kita ini orang Islam dan Tuhan yang hak, al-haq. Kamu pernah dengar kisah Nabi Ibrahim? Tentang ia apa tu, kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya. Kan Tuhan apa namanya, umatnya ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, atau dorang jadikan Tuhan. Kalau kita ni tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi Ibrahim, maafkan Ustaz, Nabi Ibrahim kita ini, kasih Allah, Khalilullah, ada caranya berdialog ataupun menunjukkan kepada umatnya bahawa bulan dan matahari ini adalah salah satu tanda kebesaran Tuhan, bukannya Tuhan.

Apa dalam surah Al-An'am kan, kalau mau refer surah Al-An'am bermula dari ayat 76 hingga seterusnya tu ada tu. Yang mana Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada umatnya, bintangan nikah ya, sebagai Tuhan kamu ya, yang mana apabila bintang itu tenggelam, siapa akan jadi Tuhan kamu? Kemudian bulan pula sebagai Tuhan. Waktu malam ada, waktu siang siapa Tuhan kamu? Kemudian ada yang menyembah lebih besar daripada matahari. Kononnya gagah. Lebih gagah. Gagah-gagahnya pun malam yang ada. Jadi siapa Tuhan kamu waktu malam? Jadi di sana Nabi Yunus, Sayyidina Ibrahim alaihi salam membuktikan bahawa bukanlah matahari ataupun planet semua itu, bulan, bintang itu adalah sebagai satu sembahan yang patut di yang patut disembah kan. Tapi bagi umatnya itulah yang menyembah satu, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam telah berdakwah untuk menyembah Tuhan kepada yang menciptakan matahari, bulan dan bintang dan sebagainya. Kemudian kalau kita ni lihat lagi di dalam Al-Quran sangat hebat Al-Quran ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 5. Coba kamu, saya rasa usah pernah share juga ni. Tapi tak apalah, saya share lagi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 5. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Kamu perhatikan, maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, ضياء, والقمر نورا, bercahaya. Saya rasa kamu sudah boleh terbayang fakta yang mana matahari bersinar dengan sendirinya. Dalam Al-Quran, dia cahaya yang bersinar kuat dan nur bagi bulan yang mengambil cahaya, memantulkan cahaya daripada matahari. Jadi cahaya bulan tu lebih tenang daripada matahari. Jadi dalam Al-Quran ada sudah memberitahu bahawa dua cahaya daripada dua planet ini, matahari dan matahari dan bulan ini berbeza. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada tertulis pada 1400 tahun yang dulu, disebutkan, dibawa, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah belajar mengenai dengan ilmu falak, astronomi. Bahkan mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya itu tinggal di para sahabat tinggal di persekitaran padang pasir. Mana mungkin orang pernah tahu Jadi itu di antara kebesaran Al-Quran. Kemudian satu lagi usahakan share dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, selalu kita ni baca, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Maksudnya, dan matahari beredar menuju tempat peredarannya, demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Perkataan tajri bermaksud bergerak atau beredar. Jadi matahari ini beredar pada tempat peredarannya. Astronomi sekarang ini mengesahkan bahwa matahari berputar pada paksinya, bergerak dalam galaksi Bima Saktinya. Ternyata Al-Quran sudah mendahului. Masya Allah. Kemudian bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 39 juga. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan baginya beberapa fasa sehingga akhirnya kembali seperti pelepah kurma yang tua. Maksudnya apa di sini, ulama menafsirkan, dan memang betul para astronomi

apa tu, mengesahkan bahawa fasa nak bulan tu mula-mula nak bulan. Nah, kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian bulan purnama, kemudian kembali mengeci seperti pelepah kurma yang tua. Masya Allah. Ini kehebatan Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat Al-Quran. Kemudian, sikit lagi. Matahari dan bulan ini, ia mempunyai orbit masing-masing. Dan ada kerja masing-masing. Diorang tidak akan bertembung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra 40, "La syamsu yam

0: في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Matahari tidak mungkin mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Ini peredaran yang tepat. Nah, masing-masing beredar pada garis edarannya. Bumi mempunyai orbitnya, bulan mempunyai orbitnya, planet lain mempunyai orbitnya, matahari juga bergerak dalam orbitnya. Semuanya tersusun dengan sangat tepat. Nah, jadi itulah sedikit Ustaz kan sharing. Sebab Ustaz terbayang masa Ustaz brisk walking itu nanti Ustaz akan share ni. Aku kan share sama dorang ada sama Nabil. Jadinya apa yang Ustaz ingin kita ni buat, Nabil sama Arif kan, bila kita ni macam saya tu kita ni terjumpa kan, kamu betul jogging kan?
1: Betul, jogging, jogging, jogging, kan? Jogging, jogging kan? Bandar.
0: Bandar kan? Jangan kosong. Tadi orang Islam. Tadi melihat, sambil melihat kebesaran Allah SWT, ucapkan subhanallah. Hebatnya matahari, hebatnya awan, hebatnya laut. Yang awan yang di apa dijadikan daripada betul namanya laut kan? Bulan, peredaran bulan. Itu subhanallah. Semua atas kebesaran Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Okey.
2: Okay, Ustaz.
0: Saya harap jelaslah apa yang saya sharingkan ya.
2: Jelas. Alhamdulillah.
1: Jelas benar.
0: Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu saya rasa saya mau dengarlah. Arif Nabil baca apa yang saya baca tadi, surah Ali Imran ayat 190. Boleh?
1: Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz.

0: باب. صدق الله العظيم.
1: Santapan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. Mafhumnya, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Surah Ar-Rahman ayat kelima. Peredaran matahari dan bulan yang berlaku dengan ukuran yang sangat tepat menggambarkan kebijaksanaan dan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada suatu pun berlaku secara kebetulan. Bahkan semuanya berada dalam ilmu dan ketentuannya. Ayat ini mendidik kita agar menghargai nilai ketelitian, perancangan dan kesungguhan dalam setiap urusan. Seorang mukmin bukan sahaja berusaha melakukan yang terbaik, malah sentiasa meyakini bahawa kejayaan sebenar lahir daripada usaha yang disertai dengan doa, tawakal dan bergantungan kepada Allah yang Maha mengatur segala urusan.
2: Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, salatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat yang menjadikan 114 surah menyempurnakan 30 juz Al-Quran. Ruang Al-Quran 923.

Baik, kembali bersama di National FM Radio Brunei, ruangan Ritme Malam, Ruang Al-Quran. Sebentar tadi telah pun kita ikuti bersama, disediakan oleh rakan setengah kita, Nakyudin. Jadi nantikan lagi minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama dengan perkongsian yang lain pula, tentunya di National FM Radio Brunei. 9.47 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah untuk malam ini cuaca baik-baik sahaja. Mudah-mudahan berterusan sehingga besok. Menjelang hujung minggu ini tentunya banyak perancangan yang ingin kita laksanakan. Untuk besok sahaja hari Sabtu, ramai di antara kita yang akan meneruskan tugasan masing-masing. Anak-anak pun akan kembali semula bersekolah, jalankan rutinitas masing-masing sebelum kita ni berada di penghujung minggu untuk minggu pertama bulan Oktober ini. Kalau kita simak laporan daripada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam telah pun dikeluarkan awal malam tadi ya, bagi tempoh ramalan awal malam sehingga awal pagi besok. Padamnya sebahagian berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok sebahagian berawan. Ini laporan yang kita terima awal malam tadi ya. Walau bagaimanapun, anda boleh menyimak ramalan keadaan cuaca ini dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114. Atau anda boleh melalui laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang kita ketahui juga untuk hari ini ya, 2 Oktober 2026 Masihi, setakat pukul 4 petang tadi, berkenaan dengan kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam ini. Daerah Brunei Muara setakat pukul 4 petang tadi hari ini, bacaan kualiti udara indeks PSI ialah 54, iaitu di tahap sederhana. Sementara bagi daerah Belait 38, iaitu di tahap baik. Temburung 50 juga di tahap baik. Tutong 50 juga di tahap yang baik. Jadi ini setakat pukul 4 petang tadi, insyaAllah sebelah pagi besok, sekitar pukul 7 pagi, kita akan mendapatkan lagi bacaan terkini berkenaan dengan kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam pagi Sabtu besok ya. InsyaAllah kita nanti akan berbagi-bagi juga informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang kita terima. Semakan saya menerusi akun rasmi Talian Darussalam TD123BN, sudah pun ada jadual kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan.

besok. Jadi seketika nanti akan kita kongsikan kepada auda pendengar. Dan juga kita semak nanti akan rasmi Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam, insyaAllah. Pada kebiasaannya juga sebarang informasi dan juga maklumat semasa akan dikongsikan di sana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada aturcara eksekutif Program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu. Duli Yang Teramat Mulia disembah taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraihkan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology CIT. Aturcara hari ini bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Gan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan selari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan autonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidon bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategik melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP, kali ke-12 ialah pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa

Kita kembali bersama untuk jam terakhir malam ini menerusi segmen Ritma Malam. Sekarang sudah pukul 10.17 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Tugasan saya menemani anda, insyaAllah sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini. Jadi sebelum kita berpisah, satu perkongsian di sini. Besok ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan Sabtu 3 Oktober 2026 Masihi. Daerah Brunei Muara, yang mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang menjejaskan Simpang 58, Kampung Manggis 2 dan kawasan sekitarnya. Jadi diharapkan audien tinggal di kawasan tersebut supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini, ya. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijalankan besok 9 pagi hingga 3 petang. Info tersebut kita dapatkan daripada akaun rasmi Talian Darussalam TD123B.

Kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai dan masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan. Aduan dan pertanyaan terus saja hubungi talian Darussalam 123. WhatsApp juga boleh 8333123. Itulah yang sempat kita kongsikan kepada audio pendengar malam ini ya. Sedikit info untuk besok untuk perhatian awal kita. Mengakhiri pertemuan ruangan ritme malam untuk kali ini. Jadi insyaAllah saya akan kembali menemani Auda Isnin nanti, minggu hadapan, dengan perkongsian yang lain pula tentunya di National FM Radio Brunei. Yang tidak bertugas besok, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Mudah-mudahan waktu lapang besok akan diisikan dengan pelbagai aktiviti dan juga kegiatan yang bermanfaat. Dan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan insyaAllah. Saya tinggalkan Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah,

بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لكم دينكم ولي دين.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagi

0: ugamaku, ugamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah al-ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: So

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا Tuhan kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara, serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi, serta diberi taufik dan hidayah, kepada kebawah duli yang maha mulia, Paduka Sri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bulqiyah, Azzaddin Wad-Dawlah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu,

dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasut.

0: Tanya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu lazim. Demikian tadi audio kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh akan bermula bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.50 minit pagi. Bagi daerah Tutong 4.51 minit.

Pagi dan bagi darah berakhir pula masuk waktu subuh untuk hari ini kerana bermula waktunya pada pukul 4.53 minit pagi ya, bagi daerah Blight. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

Baca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim.

Audah Muslimin dan Muslimat yang dihormati, masuk waktu subuh bagi Darabunai Muara dan juga Temburong. Hari ini pada pukul 4.50.

10 minit pagi. Bagi Daerah Tutong bermula pada pukul 4.51 minit pagi dan bagi Daerah Belait ya, masuk waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.53 minit pagi. Dan insyaAllah dah sebentar lagi akan kita hati bersama bacaan tarhim yang akan disiarkan langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

برحمتك الواسعة.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح سبح.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah ada pertemuan kita hari ini hari Sabtu ya, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama, waktu subuh akan berakhir waktunya hari ini berpukul 6.07 minit pagi nanti ya. Ya Allah subhanahu ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 20 yang tafsirnya, tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikian janji yang ditetapkan Allah. Allah tidak sekali-kali akan mengubah janji-janjinya. Surah Az-Zumar ayat 20. Ya, dan sungguhnya kedudukan orang-orang yang bertakwa adalah tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa adalah ketaatan bagi mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bertakwa ialah syurga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang tafsirnya, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Dan sememangnya audah kita mengimpikan untuk tinggal di syurga ini kerana syurga penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Segala yang ada di syurga indah belaka, jauh lebih indah dari apa yang ada di atas muka bumi yang hanya sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang luar biasa indahnya di dalam syurga bagi orang-orang yang bertakwa, di mana di dalamnya terdapat keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga serta tidak pernah pula terlintas di hati manusia. Kalau di dunia kita selalu melihat bermacam-macam taman yang dihiasi indah dengan beraneka jenis bunga dan tumbuh-tumbuhan, maka begitulah juga di syurga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan taman-taman bagi penghuninya, iaitu dua taman yang diciptakan daripada perak dan segala isi di dalamnya, dan juga menciptakannya dua taman daripada emas serta apa yang ada di dalamnya. Tanahnya diperbuat dari zakfaran, lumpurnya daripada al-miski, iaitu minyak wangi yang paling harum baunya. Manakala pasirnya pula terdiri dari mutiara dan intan berlian. Dan pada taman-taman itu terdapat kebun-kebun yang pohonnya rimbun dan lebat serta menghasilkan berbagai-bagai buah-buahan yang tidak pernah kita rasai dan nikmati di dunia ini. Dan di syurga juga udaranya nyaman, tidak panas membakar dan tidak pula sejuk menggigit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 13 yang tafsirnya, mereka berehat di dalam syurga dengan berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari dan tidak juga merasai suasana yang bersengatan sejuknya. Surah Al-Insan ayat 13. Dan pada taman-taman itu juga ada terdapat air mata air dan sungai-sungai yang terus-menerus mengalir dengan tenang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wataala banyak menyebut tentang beberapa sungai di syurga. Antara firman-Nya ialah dalam surah Muhammad ayat 15 yang tafsirnya, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai

Dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Surah Muhammad ayat 15.

Dan kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم منكم تقبل الكريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan Bawakan. Kita ke pukul 5.20 minit pagi. Dan sebagai panduan bersama ya, waktu subuh akan berakhir waktunya hari ini pada pukul 6.07 minit pagi nanti. Dan bertemu dengan kita hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: 5 menit bersama Ustaz.
1: Ada dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menakutkan orang yang sentiasa meminta-minta kepada orang lain ataupun kepada mana-mana institusi, sehingga ia punya akibatnya nanti di hari kiamat kelak ia datang dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, tidak tengkorak. Orang di padang mahsyar semua berdaging pokoknya. Memanglah masing-masing sibuk dengan amalnya, artinya hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Menggali di dunia belum, tapi di apabila di akhirat kelak, wala iyazu billahi min zalik.
0: Usaha tanpa meminta, bahagian ketiga bersama Ustaz Haji Sahrudin bin Haji Putra dalam 5 minit bersama Ustaz.
1: Lagi dalam hadis yang lain, barang siapa yang meminta-minta, menjadikan pekerjaannya meminta-minta ni umpamanya, maka ia seolah-olah memakan bara api. Kalau banyak dipinta-pintanya tu, banyak bara api dimakannya. Artinya itu gambaran nanti di hari kiamat kelak. Wala'iyazu billahu min zalik. Lainlah kalau manja, kalau umpamanya macam seorang anak kepada ibu bapanya, itu meminta juga tu. Tapi ini yang disebut sebagai meminta-minta tanpa bawa galat, tanpa berusaha, menjadikan sebagai macam ini jalan mudah umpamanya untuk mencapai maksudnya tu, tanpa usaha. Jadi kalau kita lihat umpamanya meminta-minta ini berdosa hukumnya dalam Islam. Dan ulama sepakat bahawa ia adalah perbuatan yang ditegah, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memahami apa dia ajaran agama Islam, yang menghayati ajaran agama Islam. Malah ada ulama mengatakan haram, haram hukumnya meminta-minta ni. Sehingga kan kalau kita melihat dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya meminta-minta tu merupakan satu perbuatan manusia tu yang mencakar-cakar muanya sendiri, wah, diluka-lukakannya. Berarti ia membuatkan dirinya adalah hina di depan Allah Subhanahu wa taala, malah lebih-lebih lagi di akhirat. Perbuatannya tu tidak disukai oleh agama Islam, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disukai oleh ulama. Sampai satu ketika kan ada sahabat yang kena tagur, jangan meminta-minta banyak, jual tak walaupun ada nenta yang berharga. Tapi Rasulullah menagur itu dengan cara baik, pulang berhemah dan sebagainya. Tapi sahabat akhirnya berusaha. Ada setengah orang meminta-minta tu, kata ni mana boleh clarify terus meminta-minta ni lurus atau tidak lurus. Satu mungkin dengan hak, iaitu umpamanya seperti mana 8 asnaf ditentukan oleh Allah SWT. Bayar zakat kan, zakat itu diperuntukkan oleh asnaf-asnaf tertentu. Kata kalau tadi diberi 6 kan tau, antaranya adalah orang fakir miskin. Fakir miskin ni apa istilahnya? Fakir miskin ni yang dia akan dimakannya esok lah, usianya tidak ada, apanya pun tidak ada, adalah sukat-sukatnya tu. Tiba-tiba kata ni ada masih usin umpamanya. Bila tani tahu bahawa tani masih ada, elakkanlah untuk kita meminta-minta. Tapi kalau umpamanya fakir miskin, memang dibagi, akan dibagi. Sebab itu presidennya ada tertentu ani pengesahan dan sebagainya. Yang kita ni fahamlah pengesahan daripada ketua kampung, kena lawat lagi keadaannya dan sebagainya. Dan orang yang fakir miskin ni pun yang meminta-minta ni ada dua. Yang 8 asnaf sudah padahal layak di sisi Allah SWT sudah tu. Ia ada dua kategori. Satu sa'il panggilnya. Sa'il ni yang memohon. Ia memang tidak akan dimakannya, tidak cukup ia punya ketetapan tisya ni bahawa ia layak untuk memohon. Tapi menahan dirinya, ia sabar dengan apa yang ditempuhinya, dan ia merasa cukup. Ada lagi orang yang sepatutnya yang layak daripada kediakubannya, yang lebih derita, lebih sengsara hidupnya. Sebab itulah ada ulama menjelaskan ada beberapa sebabnya yang membolehkan seorang ini meminta. Satu ialah kena ia menanggung hutang, tidak dapat dibayarnya, wah. Sebab itu disebut al-gharimin dalam Quran juga tu, salah satu asnaf. Tapi tidak dapat membayar, tidak ada usin untuk membayarnya. Makin lama makin lama, umpamanya semakin banyak utang tersebut dipikulnya. Jadi dalam Islam ada melalui zakat ini antaranya. Kemudian dua, walaupun macam usulnya busin umpamanya dari segi zahirnya, tapi hutang yang dibebaninya itu melangkaui apa yang dinunya itu. Taklulah kepada pihak institusi itu yang berwenang untuk melayakkan ia atau tidak. Kemudian disebabkan hidupnya sengsara. Ia hidup sengsara ni fakir ni, fakir miskin ni. Isbok tidak terdapat umpamanya, dalam isbok pun kosong, terlalu taif. Apalagi yang selanjutnya ialah orang yang ditimpa musibah. Musibah ini macam dia jadi tahu tu, habis sehingga habis hartanya. Kalau umpamanya gempa bumi, habis kebakaran, mana kan minta lagi umpamanya. Jadi institusi tertentu ini membantu.

National FM。Firman Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tafsirnya, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133.

mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Radio Brunei, teman semua.
1: Ekspresi pagi.
2: 17 seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Auda. Selamat pagi, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, Auda. Kita ditemukan lagi hari ini. Syukur lagi atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kita peluang lagi untuk hari ini. Dan semoga apa sahaja yang ingin Auda lakukan untuk hari ini, agar semuanya dipermudahkan buat Auda. Alhamdulillah, dan syukur juga ya Auda. Jangan kita berhenti untuk melafazkan Alhamdulillah di bibir sahaja. Bukan syukur yang sebenar ialah mengakui bahawa segala yang kita miliki ini, Auda, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian menggunakan nikmat ini pada jalan yang diredainya. Dan jika diberikan harta, gunakanlah untuk kebaikan. Jika diberikan ilmu, kita sebarkanlah manfaatnya. Jika diberikan kesehatan, gunakanlah untuk kita beribadah. Jika diberikan keluarga, sayangilah dan jagalah mereka dengan sebaik-baiknya. Baik, ada sudah pun 6.23 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Dan untuk memudahkan bersama dikongsikan kepada Auda waktu-waktu sembahyang bagi daerah Brunei dan Muara dan juga Temburung untuk hari ini, Auda, Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi, Auda. Hari ini hari ke-276 dan minggu ke-40 bagi tahun 2026. Baik, ada maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.10 minit tengah hari nanti. Manakala maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar, Auda, ialah pada pukul 3.23 minit petang. 6.11 minit petang nanti, Auda, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan waktu isya ialah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Dan waktu duha, Auda, ialah pada pukul 6.30 minit pagi nanti. Bagi Auda yang menetap di daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit. Manakala bagi Auda yang menetap di daerah Belait, hendaklah ditambah 3 minit. Baik, kami di National FM sentiasa mendoakan Auda dan juga keluarga Auda. Semoga segala amal ibadah kita, apa sahaja yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Adab dengar yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, kita ni dapat dipertemukan lagi dalam rancangan terapi nasional untuk keluarannya pada kali ini. Saya doakan, mudah-mudahan dengan apa jua yang akan disampaikan dan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan kita ni kefahaman dan petunjuk dalam mencapai matlamat dan tujuan hidup kita ni, terutama sekali ya, dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Amin ya rabbal alamin.

Lah, pada pendengar yang dirahmati Allah. Pada siri yang lalu, saya telah mengongsikan bersama kita mengenai pentingnya untuk ketani memahami ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada ketani. Termasuklah juga memahami tentang hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan kepada ketani. Walaupun bagaimanapun, memang yang dapat ketani nafikan untuk menghadapinya bukan sesuatu yang mudah, sebab ketani memerlukan kekuatan dalam diri ketani. Tanpa adanya kekuatan, sudah pasti sukar atau payah untuk ketani menghadapinya. Jadi dalam perkara ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala telah mengajar ketani macam mana untuk mendapatkan kekuatan itu. Cuma ketani saja kadang-kadang tidak mahu memahaminya, dan apatah lagi akan mengambil pengajaran daripadanya. Apa buktinya ketani tidak mahu memahami dan tidak mahu mengambil pengajaran daripadanya? Buktinya ialah ketani sendiri tidak mahu mempelajari dan membaca Al-Quran, dan apatah lagi untuk memahami dan mengikutnya. Jadi cuba ketani muhasabah diri ketani masing-masing mengenai perkara ini. Jadi berhubung dengan mendapatkan kekuatan dalam diri ini tadi, Allah Subhanahu wa Taala sebenarnya telah menjelaskan arah ketani mengenainya di dalam Al-Quran, yaitu melalui kisah-kisah para nabi dan rasulnya dan umat-umat Islam terdahulu. Contohnya macam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya yakin semua orang tahu akan kisah-kisahnya. Terutama sekali kisah baginda hendak dilontar ke dalam api yang menyala. Persoalannya sekarang ini ialah, di manakah baginda mendapat kekuatan untuk menghadapinya, sehinggakan baginda sanggup menolak tawaran malaikat Jibril untuk membantunya? Jawapannya ialah atas keyakinan baginda terhadap Allah Subhanahu wa Taala, sehingga baginda redha dengan ujian yang ditimpakan itu. Apa buktinya? Buktinya ialah baginda telah menyebut Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka dengan zikir itulah, maka Allah Subhanahu wa Taala pun berfirman kepada api yang bermaksud, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga ada menceritakan mengenai peperangan Uhud di antara umat Islam dan kafir Quraisy, di mana sebutan ataupun lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil ini telah membina kekuatan dalam diri umat Islam masa itu. Perkara ini pun jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala bermaksud, iaitu orang-orang yakni yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah, yakni kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah, yakni menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Surah Ali Imran ayat 173. Jadi jelas, zikrullah adalah merupakan senjata ataupun ubat sebenarnya untuk menambahkan keyakinan dan kekuatan dalam diri ketani, terutama sekali dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada ketani. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan ketani agar selalu berzikir kepadanya, seperti mana firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ingatlah, yakni berzikirlah, serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, persoalannya sekarang ini ialah, sudahkah ketani memperbanyakkan zikir ketani kepada Allah Subhanahu wa Taala? Jawapannya ada dalam diri ketani masing-masing, sama ada ketani sudah benar-benar melaksanakannya ataupun tidak. Tapi kalau ketani benar-benar sudah melaksanakannya, kuncinya ialah sudah pasti hati ketani akan menjadi tenang. Dan hanya hati yang tenang sajalah yang akan mampu menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan cara yang bijaksana, yakni dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Taala juga. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang boleh ketani ambil daripada Al-Quran, macam mana ketani kan mendapat kekuatan dalam diri ketani dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi insyaAllah saya akan kongsikan lagi bersama kita mengenainya pada siri yang akan datang. Jadi untuk hari ini cukup setakat tadi saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan bersama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: National FM.

Tapi ada semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan, dilimpahkan lagi rezeki yang halal lagi diberkati dan juga sentiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ambil ada sebelum saya mengongsikan lagi kepada Auda susunan rancangan kita untuk hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi Auda. Dikongsikan kepada Auda kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang mana telah pun dikeluarkan sekitar jam 6.15 pagi tadi, iaitu hujan lebat dan juga berpetir peringkat kuning iaitu berwaspada. Dan perhatian kelajuan angin sehingga 40 km sejam dan juga risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan kawasan yang terjejas Auda iaitu di daerah Brunei dan juga Muara. Dan amaran ini Auda mansuh pada jam 8 pagi nanti. Baik, yang memandu hati-hati hendaknya tingkatkan lagi kewaspadaan Auda ketika Auda memandu dan semoga Auda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, seterusnya dikongsikan lagi kepada Auda susunan rancangan untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 di jam kedua nanti Auda dalam ruangan ekspresi pagi. Tepat pada pukul 7 pagi, kita akan ke studio Jubilee 1 untuk mengikuti berita perdana. Seterusnya, saya akan mengongsikan lagi kepada Auda ramalan keadaan cuaca bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, bagi tempoh pagi ini Auda hingga lewat petang nanti.

0: Seterusnya, maklumat air pasang surut juga akan saya kongsikan kepada anda di jam kedua pertemuan kita di Ruangan Ekspresi Pagi. Seterusnya, anda di jam ketiga, kita akan dapat ikuti dunia hari ini dalam sejarah, kenali kehidupan liar, dan di jam terakhir, kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam info daerah. Dan secubit fakta juga mengakhiri pertemuan kita dalam Ruangan Ekspresi Pagi. Kita beralih ke Ruangan Inspirasi Auda. Santai Bahasa Sastra akan dapat kita ikuti sekitar jam 10.15 minit pagi nanti. Miatu tah saja Museum Ku Warisanku akan dapat kita ikuti sekitar jam 11.15 minit pagi nanti di dalam Ruangan Inspirasi. Berada seterusnya dalam Ruangan Serambi Petang akan dapat kita ikuti sidang pengarang, kunci kata dan juga drama MOU akan dapat kita ikuti sekitar jam 4.15 minit petang nanti. Dan seterusnya di Ruangan Variasi Senja akan dapat kita ikuti juga fokus mingguan siaran ulangan dunia hari ini dalam sejarah. Dan insya Allah kita akan dapat ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan di dalam Ruangan Variasi Senja. Di Ruangan Ritma Malam, Auda, akan dapat kita ikuti secara ulangan Bagi Kehidupan Liar. Begitu juga dengan Santai Bahasa Sastra akan dapat kita ikuti secara ulangannya dan mengakhiri siaran kita untuk hari ini. Kita akan mendengarkan sama-sama Surah Yasin sekitar jam 10.30 minit malam nanti. Dan saya harapkan juga ya, semoga apa yang kami kongsikan kepada Auda ini dan hari-hari seterusnya akan memberikan Auda sedikit sebanyak ilmu, informasi juga dan juga manfaat buat Auda dan juga keluarga Auda. Terus lagi bersama kami di Ruangan Ekspresi Pagi.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosong ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya inda berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman faham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ni. Kan jadi role model untuk anak kita ni juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
7: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat. Elakkan

0: Menekan brake jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Tahukah Biskita, banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota

berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda Singapura-Brunei ke-12. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melawat Punggol Digital District PDD dan Singapore Institute of Technology SIT. Atur cara bermula di Punggol Digital District PDD. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung untuk majlis sarapan pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Kan Kim Yong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai PDD dan SIT. Sembah taklimat antara lain mengetengahkan PDD sebagai kawasan perindustrian pintar dan lestari pertama di Singapura yang dibangunkan melalui model perkongsian serta direka bentuk untuk mengintegrasikan sektor industri, perusahaan dan akademik secara menyeluruh dengan SIT berperanan sebagai rakan strategik dalam kerjasama industri akademia, pembangunan bakat dan inovasi melalui kemudahan bersama serta pelbagai inisiatif penyelidikan. Sebelum sesi pembentangan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersama dengan Tuan Yang Terutama meninjau kawasan PDD yang mempamerkan infrastruktur perkongsian, rangka kerja integrasi digital dan ekosistem pendidikan inovatif yang menjadi ciri utama daerah pintar tersebut. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia berpeluang untuk berinteraksi dengan robot yang direka oleh para pelajar dan menaiki kenderaan otonomi bersama Tuan Yang Terutama. Lawatan tersebut mengetengahkan pertukaran ilmu yang berterusan antara pemimpin generasi masa hadapan kedua-dua negara, khususnya dalam bidang transformasi digital, inovasi teknologi dan reka bentuk bandar yang mampan. Setelah menamatkan lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura. Sebelum berangkat meninggalkan Republik Singapura, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Changi bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia, Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nor Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda Singapura Brunei YLP terus menjadi wadah penting yang memperkukuh hubungan yang telah lama terjalin, kepercayaan yang mendalam serta kerjasama erat antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Program YLP tahun ini mencatatkan hasil yang signifikan dalam pelbagai bidang strategi melangkaui interaksi peringkat tinggi. Antara pencapaian utama YLP kali ke-12 ialah pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura MPA dengan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD pada 28 September 2026. MOU berkenaan menyediakan rangka kerja bagi memperkukuh kerjasama dalam pendigitalan maritim.

0: Di tim perkongsian pengetahuan keselamatan maritim, pemeriksaan kawalan negara pelabuhan Port State Control, penyiasatan insiden serta latihan profesional ke arah menyokong sektor perkapalan serantau yang lebih selamat, bersih dan cekap. Dalam bidang keterjaminan makanan, kedua-dua negara memberikan penekanan kepada pembangunan zon makanan agri-teknologi, Agri-Tech Food Zone, bagi memperkukuh pengeluaran makanan, meningkatkan kecekapan logistik rentas sempadan serta memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan dalam menghadapi ketidaktentuan dan gangguan global. YLP ke-12 turut membuka ruang untuk memperluas kerjasama dalam pembangunan bakat, teknologi baharu dan inovasi melalui pertukaran amalan terbaik dalam kerjasama industri akademia dan rangka kerja kawal selia yang efektif. Kedua-dua negara juga menyambut baik usaha untuk memajukan kerjasama dalam bidang bioperubatan dengan memperluas penyelidikan bersama, pembangunan bakat saintifik serta penggunaan teknologi moden, di samping memperluas kerjasama dalam pendidikan, pengukuhan kapasiti perkhidmatan awam serta sektor keuangan. Dalam beberapa perjumpaan yang diadakan sepanjang YLP, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta membincangkan pencapaian penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Pencapaian-pencapaian yang diperoleh terus menggalakkan pertukaran ilmu, memperkukuh persefahaman bersama dan meletakkan asas yang kukuh bagi kerjasama yang berkekalan demi generasi pemimpin masa hadapan kedua-dua negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: BWN Coffee Convention atau CoffeeCon 2026 kini kembali bagi edisi ke-9. Dianjurkan oleh Bid Begawan Project dengan kerjasama strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, acara tahunan ini dikendalikan oleh Baiduri Bank menerusi teknologi pembayaran Tap to Pay. Penganjuran selama 3 hari di Sports Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah menyaksikan perkembangan pesat ekosistem keusahawanan belia di negara ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini. Edisi kali ini menghimpunkan hampir 70 vendor tempatan dan serantau. Ikuti perkongsian Dayan Nur Hafizah binti Haji Rashid, pengasas Big Begawan Project dan Begawan Coffee.
2: Dulu macam banyak kebanyakannya orang selalu kalau orang Bali Beans ni, orang biasanya Bali dari luar negara. Ya, yeah, so dari sini kami dapat expose lagi yang di Brunei ini sebenarnya ada banyak, ada macam-macam ada. And then untuk melihatkan orang muda kita ni itu sangat-sangat kreatif.
0: Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan hadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga esok. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik disediakan, antaranya persembahan pentas, pertandingan tarik kalat dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. Antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim ialah akidah. Akidah merupakan asas keimanan yang menentukan kepada siapakah

0: Tuhan yang kita sembah, siapakah Nabi yang kita ikuti dan apakah pegangan yang kita bawa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah umat Islam, terdapat pelbagai fahaman dan ajaran yang muncul dengan dakwaan membawa pembaharuan dalam agama. Namun sebahagiannya didapati bertentangan dengan prinsip akidah Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memelihara Akidah dari Ajaran Menyeleweng.
1: Antara pahaman yang perlu diketahui dan diwaspadai ialah Ahmadiyah Qadiani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Walaupun ajaran ini difatwakan sebagai sesat, namun usaha untuk menyebarkan atau menghidupkan kembali pahamannya masih aktif di negara-negara jiran dan dikhawatiri boleh tersebar ke negara kita. Meskipun ajaran berkenaan dibawa dengan nama yang berbeza atau penjenamaan baharu, hakikatnya pahaman tersebut tetap menyeleweng dan bertentangan dengan kesucian akidah umat Islam. Oleh yang demikian, adalah wajar dikongsikan ciri-ciri ajaran yang menyeleweng ini supaya umat Islam mengetahuinya agar dapat menjauhinya. Antara perkara asas yang membezakan akidah Islam yang benar dengan pahaman tersebut ialah persoalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir.
0: Bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk mendapatkan produk kenang-kenangan menampilkan siri keluarga mata wang negara Brunei Darussalam yang baharu, Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengadakan jualan khas bagi produk kenang-kenangan tersebut sehingga esok. Jualan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Awang Muhammad Wafi bin Injio, pemangku asosiat pengurusan mata wang BDCB, seterusnya mengongsikan.
2: Antara produk yang tersedia adalah mata wang tunggal dengan nombor siri khas ataupun single number with special prefix dan juga helaian mata wang yang tidak dikerat atau lebih dikenali sebagai uncut notes bagi denominasi $1, $5, $10, $100 dan juga $500. Mata wang yang ditawarkan ini adalah sah diperlakukan di negara Brunei Darussalam dan semua produk ini adalah dalam kuantiti yang terhad. Kami mengalu-alukan orang ramai untuk berkunjung ke acara jualan ini dan melihat sendiri produk kenang-kenangan yang ditawarkan. Sama ada untuk dijadikan koleksi sendiri ataupun untuk hadiah. Orang ramai digalakkanlah untuk membuat pembelian lebih awal memandangkan stok kuantitinya terhad dan juga tertakluk kepada ketersediaan.
0: Harga setiap produk adalah berbeza mengikut denominasi dan jenis. Setiap individu hanya dibenarkan membeli maksimum 2 unit bagi produk yang sama. Waktu jualan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bagi produk yang masih tersedia oleh boleh dibeli di BDCB mulai 5 Oktober tertakluk kepada ketersediaan stok. Ain Mata Yang Membunuh, sebuah filem tempatan bergenre seram, komedi dan thriller, menonjolkan barisan pelakon tempatan serta penampilan khas beberapa pempengaruh media sosial yang berkonsepkan pematuhan syariah. Kemarin diadakan tayangan perdana filem tersebut di Lecture Theatre The Core, University Brunei Darussalam UBD. Hadir menyaksikan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Abdul Hafiz bin Pengiran Suranegara Pengiran Anak Haji Muhammad B. Muntasir dan isteri. Filem terbitan Azawj Media Films mengetengahkan isu penyakit ain, iri hati serta kesan pandangan manusia khususnya dalam kehidupan yang semakin dekat dengan media sosial. Jurudompak Medical Center JPMC dengan kerjasama Fruit Music Group menganjurkan persembahan muzik istimewa untuk pesakit, menjaga, penjaga dan profesional kesihatan. Menggabungkan muzik dan ekspresi seni, persembahan melengkapkan komitmen JPMC memberikan penjagaan berpusatkan pesakit sebagai cara bermakna untuk menyokong kesejahteraan dan hubungan komuniti. Menampilkan para pelajar negara Brunei Darussalam dan Republik Korea bersama seorang guru dari Fruit Music Studio, persembahan mengetengahkan 8 buah karya muzik. Kerja penyucian tangki air Gatas A di daerah Belat akan dijalankan hari ini. Menurut Jabatan Kerja Raya, kerja penyucian akan bermula pukul 8 pagi.

0: kawasan yang terlibat Mukim Labi dan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja penyucian dilaksanakan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea dan German Unity Day Republik Persekutuan Jerman. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah menamatkan lawatan bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Akidah merupakan antara perkara yang wajib dipelihara oleh setiap Muslim. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 pagi ini nanti.

0: professional FM。
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ambil ada 7.27 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Selamat pagi Auda, selamat pagi negara Brunei Darussalam. Masih lagi di ruangan ekspresi pagi Auda. Hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi Auda. Alhamdulillah Auda tidak terasa ya. Kita sudah pun melangkah ke bulan Oktober. Bulan yang baru, semangat yang baru. Walaupun ada perkara yang belum lagi sempat kita capai di bulan lalu, tidak mengapa. Jangan risau kerana bulan baru peluang pun baharu. Jadi semoga Oktober ini Auda akan membawa lagi lebih banyak perkara yang baik buat kita semua. Semoga satu persatu yang kita hajati itu menjadi kenyataan insya-Allah. Apa ada selepas ini saya akan cuba untuk menghubungi rakan pelapor kita dari Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam untuk mengongsikan lagi ya kepada kita ramalan keran cuaca bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, bagi tempoh pagi ini Auda hingga lewat petang nanti selepas ini.

rasa macam persekitaran sering berbeza. Tak terhurai dengan mulut sembah di hujung pena. Akal terburai, ketahapan tak sesuai. Di atas senang membayar tunai, tapi di bawah berumbai-rumbai. Walau bersikap sopan, gerak-gerinya tak bercorak. Pemikirannya tidak

0: maklumat cuaca.
1: Sampai ada seterusnya kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini atau hingga lewat petang nanti. Kita bersama dengan Rohana Haji Jumaat. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca, hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada pagi ini dan dijangka berlaku di sana sini pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berasingan. Untuk lebih jelas, saya ulang sekali lagi. Keadaan cuaca, hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada pagi ini dan dijangka berlaku di sana sini pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berasingan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Rohana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Maklumat cuaca.
1: Baik, ada seperti yang kita ketahui juga ya, negara kita kini telah pun memasuki fasa peralihan monsun. Yang mana ribut petir juga kerap berlaku semasa fasa ini dan orang ramai juga ya dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif ini dan juga risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan juga mudah banjir. Jadi kepada Auda, semoga apa pun ingin Auda lakukan sentiasa peka juga dengan ramalan, nasihat dan juga amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan yang bersesuaian di musim keadaan cuaca aktif ini untuk keselamatan semua.
3: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
4: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
3: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
4: Suhu udara minima dan maksima harian.
3: Keadaan angin harian.
4: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
3: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
4: Amaran cuaca bagi angin.
3: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
4: Image radar cuaca.
3: Ramalan turunan hujan.
4: Sambungan ke talian cuaca 114
3: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

ada seterusnya di Ruangan Ekspresi Pagi untuk hari ini. Auda Sabtu 3 Oktober 2026 Masihi Auda. Dikongsikan kepada Auda maklumat air pasang surut untuk hari ini. Kita meninjau di kawasan perairan luar sekitar jam 1 pagi hingga 3 pagi. Air pasang berada di ketinggian 1.9 meter. Manakala pada jam 10 pagi hingga 1 tengah hari mencatatkan rendah di paras 0.4 meter. Seterusnya, air pasang berada di ketinggian 2.2 meter sekitar jam 2 pagi hingga 3 pagi dan pada jam 10 pagi hingga 1 tengah hari mencatatkan air rendah di paras 0.6 bagi perairan pelabuhan Muara. Bagi perairan Sungai Brunei, Auda, sekitar jam 3 pagi, air pasang berada di ketinggian 2.5 meter dan pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter bagi perairan Sungai Brunei. Kita beralih ke perairan Sungai Tutong, Auda, sekitar jam 2 pagi hingga 4 pagi. Air pasang berada di ketinggian 1.5 meter dan pada jam 12 tengah hari hingga 2 petang mencatatkan air rendah di paras 0.2 meter. Bagi perairan Sungai Belait, catatan sekitar jam 1 pagi hingga 3 pagi, air pasang berada di ketinggian 1.7 meter. Dan pada jam 3 petang hingga 4 petang mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter bagi perairan Sungai Belait. Dan terakhir, Auda, bagi perairan Sungai Temburong sekitar jam 3 pagi hingga 5 pagi mencatatkan air pasang di ketinggian 2.3 meter dan pada jam 1 tengah hari hingga 2 petang ianya mencatatkan air rendah di paras 0.5 meter. Demikian Auda disampaikan ramalan air pasang surut bagi negara Brunei Darussalam yang mana adalah pun disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan juga pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan juga sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan.

0: darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yaumi wa khayra ma fihi wa na'udzu bika min sharri hadzal yaumi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Emerald, tadi ku konta kan memohon yang kau gitaria tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Indah kena terima permohonan ku.
1: Osto, kenapa?
0: Sebab indah cukup syarat sama banyak dokumen indah ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi?
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga, pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu.
0: Besok tak lagi ke kuantar lah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Kami tahu dan kami faham, memberikan perkhidmatan di bahagian hadapan bukan tugas mudah dan diambil ringan. Banyak kerenah yang perlu dihadapi. Namun, untuk AUDA yang bertugas di bahagian hadapan, sabar dan tabah dalam apapun tekanan, tetap berlemah lembut, berbudi bahasa, ringan tangan, tidak camah mata dan berat mulut dalam memberikan perkhidmatan. Pesanan ini dari kami di National FM.